Semoga diberi kesabaran dan kekuatan ya Pancanekia. I feel you. Sekarang ini Bastian udah berada di mana nih Bastian? Udah berada di atas pokoknya dia ya. Udah bahagia ya bermain-main bareng teman-temannya di situ ya. Bareng Jason sekarang ini lagi jalan-jalan pagi menikmati sunrise di Kota Tabanan. Semoga bisa mendapatkan minggu yang menyenangkan hari ini. Amin. Dayu Isriani, gimana nih? Zumbanya udah kelar belum? Kalau belum, boleh ikutan nanti ya. Lagunya adalah hari ini mau dengerin lagunya Repeated ya. Martin Garrix and Ed Sheeran. Ini lagunya keren banget loh. Selamat pagi juga untuk siapa nih? Ada Desak tadi udah. Desak bentar lagi diputerin lagunya. Kadek nanti ya, ditunggu ya dek ya. Ada Romi di Jembaran, apa kabar? Romi pengen dengerin lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Semangat bekerja, Ibu Romi ya. Sebagai ibu pekerja yang hari Minggu juga bekerja. Semangat pokoknya. Menjemput rejeki, menjemput cuan. Thank you so much ya. Coba kita lihat sekarang ini di mana ini adalah. Oh, di fanspage Facebook. Sudah ada yang menyapa kah? Sudah ada dong, selamat pagi saya untuk siapa nih? Ada Oman, thank you banget Oman di Abian Base. Ada Virgo juga sudah menyapa kita. Ada Tompi lagi. Ada Pandi, thank you banget ya Pandi. Selamat pagi saya untuk Ari Sugani Sugina Dinastra di Padang Sambian. Ada Waisel, terima kasih banyak. Ada Ketut juga di Buleleng, Sangtu di Gianyar. Ayu Parwati, apa kabar? Pagi juga untuk Sudana di Lombok, Oka Mulyarta. Wah, rame. Thank you banget, Ayah. Terima kasih. Yang belum request lagu, segera dong. Jangan sampai kelewatan, karena muter pagi weekendnya sampai jam 10 aja. Yuk, 0811-393-494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook, at Pikun FM Bali, atau di X, at Radio Pikun FM. Yang dari tadi, ngingetin saya, Dwi, Gemini gimana? Libra gimana? Scorpio gimana? Ditunggu, sabar, bola kristalnya belum siap. Bentar lagi siap ya, 12 zodiaknya juga belum tertata rapi. Ditunggu ya, di jam 8.40 kita akan bareng-bareng mengikuti horoskop nanti. 12 zodiak akan diramalkan dari karir, keuangan, dan asmaranya seperti apa. Stay tuned.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Martin Garrix and Ed Sheeran, sahabat FM, sudah ada di Mutra Pagi Weekend kita hari Minggu 7 Juni 2026. Selamat pagi buat sahabat Mutra FM yang baru join di Mutra Pagi Weekend. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa request lagu yuk. Jangan dengerin aja, tapi request lagu juga ya, biar makin rame, biar berasa gitu ya. Mutra Pagi Weekend ini milik bersama. Selamat pagi untuk Ardila di Jamu Spa. Thank you banget, kemarin seru ya. Thank you banget jamunya. Ibu Ani di Intercontinental Sanur juga, selamat pagi, lagi di jalan ya sekarang ya. Thank you banget ya. Kemudian adalah Ibu Erika di PIB, sukses ya. Kemudian ada siapa lagi nih, Bapak Subali di Sangtu. Wah, thank you so much. Semoga hari Minggu ini menjadi hari yang menyenangkan ya untuk kita semua ya. Sementara itu ada yang apa nih, ada yang lagi rame-rame. Emang ngapain sih?
1: Entertainment News.
0: Nih yang lagi rame banget. Ada Mortal Kombat 2, sahabat Minerva, yang telah memenangkan kompetisi dengan sebuah rekor box office baru. Jadi film ini adalah film rilisan tahun 2026 yang merupakan sequel langsung dari film adaptasi video game Mortal Kombat di tahun 2021. Sekaligus total film keempat dari franchise film live action tersebut ya. Sequel terbarunya ini debut di bioskop sejak 8 Mei dan dengan cepat menembus 100 juta dolar box office di seluruh dunia. Gila ya. Menurut The Numbers, per 28 Mei 2026, Mortal Kombat 2 bahkan sudah mengumpulkan total 122,3 juta dolar. Artinya dengan pencapaian tersebut, film ini berhasil mengalahkan raihan tertinggi franchise film pertamanya di tahun 1995, yaitu 120.

36,12 triliun rupiah. Uang banget gak tuh ya? Sampai merinding. Lonjakan finansial itu secara resmi menempatkan Taylor Swift begitu banyak lagu populer tersebut sebagai, maksudnya gimana nih? Oke, menempatkan Taylor Swift sebagai musisi perempuan terkaya dalam sejarah. Ngelihat angka-angka ini jadi bingung ya cara bacanya. Ya, tapi keren banget sih Taylor Swift ini ya. Kalau yang satu ini, gimana ya saya bilang ya? Habis dia bikin onar sih, gimana dong? Adalah Shia LaBeouf, sahabat Mervam yang mengaku bersalah atas 3 dakwaan penganiayaan ringan dan dijatuhi hukuman percobaan terkait perkelahian di Madras, New Orleans. Menurut pengacaranya, Sarah Stravinsky, aktor tersebut juga diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi alkohol. Wah, semoga lekas kelar ya. Semoga lekas clear juga.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya.

0: Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
0: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Innova Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sialan, Adrian Khalif, Vengeance of the Sea. Selamat pagi saya untuk Esther, sudah diputerin lagunya. Selamat pagi juga untuk Tracy, baru join di Mutra Pagi Weekend, terima kasih banyak ya. Sekarang ini yang ada hari Minggu ini adalah hari-hari yang memang harus kita nikmati, ya kan? Begitu seperti kita menikmati Bali ini nih, sahabat FM ya. Padahal tinggal di Bali, tapi belum pernah masuk ke GWK. Wah, sayang banget ya. Kalau belum pernah sekalipun ke GWK, sekarang ini saatnya nih, sahabat FM. Karena ada promo ID Bali, Rp125.000 untuk berempat. Jadi GWK ini kan kalau kemarin-kemarin kita mikirnya cuma patung kok. Itu ternyata bukan cuma patung loh yang kita lihat dari luar. Emang dari luar kelihatannya patung aja, tapi begitu masuk tuh, wah, dalamnya luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangin. Jadi ini adalah tempat yang pas banget ya buat quality time bersama keluarga. Anak-anak jadi bebas bermain di situ. Kemudian orang tuanya nih bisa santai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian. Dan sekarang nih kita bisa naik loh sampai dengan lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Jadi bisa melihat Bali dari sudut yang beda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba, iya gak? Jadi kalau misalnya mau makan nih tiba-tiba lapar di situ, pastinya lapar dong. Gak perlu ribet, semua ada di satu tempat. Nah, tunggu apa lagi? Cus, beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali yang berlaku dari tanggal 1 hingga 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut silakan hubungi Instagramnya @gwkbali. Sekali lagi ya, @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: the music station Murder on the Dance Floor by Sophie Alice Baxter. Di Mutra Pagi Weekend. Gimana kalau dengerin lagu yang satu ini? Kalau saya dengerin lagu yang satu ini jadi ingat sama scene terakhir dari Saltburn ya. Tapi emang ini merupakan original soundtracknya si Saltburn ini. Seru deh filmnya pokoknya. Intriknya banyak banget ya di film itu ya. Tapi ya itu dia. Mencapai satu tujuan dengan segala cara pokoknya ya di Saltburn itu. Tapi seru ya. Apalagi di scene terakhir. Jadi penasaran ya. Nonton dong ya. Masih di Mutra Pagi Weekend, sahabat NFM. Ada Dwi Putra di sini sampai dengan jam 10 nanti. Dan sekarang ini, di jam-jam sekarang ini udah saya janjiin tuh. Ada yang bulet-bulet ya, bukan onde-onde. Tapi adalah bola kristal yang sudah bersiap dari tadi kah? Enggak, baru aja sih ya. Baru aja muncul bola kristal kita yang sudah bersiap-siap untuk meramalkan 12 zodiak dari karir asmara dan keuangannya. Yuk, kita temui langsung yuk.
1: This week horoscope.

Bang FM bersama Dwi Putra dan Bola Kristal. Featuring Bola Kristal, Ci, ya, featuring Bola Kristal. Tapi ini adalah Bola Kristal, ini adalah menu utama kita sih ya di horoskop ini. Karena Bola Kristal begitu mempesona ya, sehingga banyak yang antri. 12 zodiaknya juga sudah mulai nih satu persatu memunculkan dirinya. Yuk, sudah siap diramalkan. Yang ada yang berulang tahun hari ini 7 Juni 2026. Nggak pakai lagu itu ya, bosan saya dengernya. Karena berkali-kali saya dengerin di sebuah tempat makan. Anyway, ada Gemini ya, ulang tahunnya hari ini ya. Gemini, selamat ulang tahun, semoga senantiasa sehat sentosa, panjang usianya, rezekinya berlimpah, semakin sejahtera, semakin bahagia, amin. Kalau kata Bola Kristal nih Gemini ya, ide-ide cemerlangnya mulai mudah diterima gitu ya di lingkungan kerja. Ini adalah cara untuk membuka peluang baru untuk berkembang, jadi jangan kaget aja. Bila Gemini nanti disambut dengan kabar baik dari atasan atau di kantor untuk minggu ini. Aduh, makin pengen cepat-cepat hari Senin ya Gemini, ya nggak sih? Nah, untuk Gemini di tengah kesibukan ranah profesionalnya, itu jangan lupa dong. Jangan lupakan kebutuhan pasangan atau orang terdekat. Coba untuk lebih peka lagi ya Gemini ya. Sementara untuk Cancer, intuisinya sangat tajam minggu ini. Jadi percayakan kata hati, baik dalam urusan pekerjaan maupun hubungan personal. Wow. Tapi kalau dilihat sih di sini hubungan personalnya mungkin akan ada sedikit drama sih ya dalam lingkaran pertemanan ya. Tetapi kepekaan ya bisa membantu menengahi situasi lah ya. Peka banget Cancernya sekarang. Dari Cancer kita akan menyapa Leo. Yang katanya Bola Kristal nih, Leo ini akan ada peluang loh untuk menunjukkan kemampuan dan mendapatkan pengakuan yang layak. Meski begitu jangan lupa untuk mendengarkan masukan dari rekan kerja. Jangan tutup mata dan tutup telinga ya. Jangan lempeng gitu ya, padahal teman-temannya udah bilang, "Eh, di depan itu ada lubang loh." Tapi karena enggak denger, ya udah nyemplung ke lubangnya. Nah, untuk asmara seorang Leo, coba deh untuk tidak mendominasi percakapan dan berikan ruang bagi pasangan yang untuk berekspresi. Jadi kita bisa membuka hati, si Leo nih bisa buka hati untuk menerima kritik membangun dari pasangan. Hampir sama ya dengan karirnya ya, hampir sama dengan ramalan di karirnya. Kita sapa Libra, Libra belum ya, kita sapa Virgo dulu yuk sebelum menyapa Libra. Virgo, produktivitas Virgo ini sedang tinggi-tingginya loh. Sehingga jalan untuk mencapai target terbuka lebar. Semangat ya Virgo. Sementara untuk asmara seorang Virgo, sikap Anda yang terlalu menganalisis ini bisa membuat pasangan merasa gak nyaman loh Virgo. Coba deh untuk lebih relax, lebih menikmati momen apa adanya ya Virgo ya. Nah sekarang baru giliran Libra. Libra, adek-adek di sedemen yang ini ya, sebagai warga Libra, sih sebagai warga Libra. Libra, mungkin dihadapkan sekarang ini pada pilihan sulit untuk urusan pekerjaan dan kepentingan pribadi ya, jadi mesti milih, tapi Anda disarankan untuk mencari jalan tengah yang adil bagi semua pihak. Tetap ya Libra mesti ambil jalan tengah ya, gak apa-apa sih ya. Sementara untuk asmara seorang Libra, komunikasi terbuka ini adalah kunci untuk menjaga keharmonisan hubungan yang sedang berjalan buat Libra. Sementara untuk Scorpio nih, Scorpio diramalkan sekarang ini lagi memikirkan kembali tujuan hidup dan relasi dengan orang-orang di sekitar. Tapi gak apa-apa sih ya, kalau untuk tujuan hidup sih memang mesti direview terus setiap saat ya gak? Ini adalah waktu yang baik untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi relevan. Yuk, kalau misalnya memang sudah tidak sejalan, sudah tidak selaras, gak apa-apa dilepas saja. Sementara untuk asmara seorang Scorpio, nah ini nih, kalau merasa hubungannya kurang membuat gak nyaman belakangan ini, lakukan refleksi diri tuh. Seperti yang dikatakan Bola Kristal pada bagian dari karirnya. Kalau udah gak relevan atau udah gak selaras, udah gak apa-apa dilepas aja. Siapa tahu selama ini masalahnya ada di situ ya, atau di Anda. Kita gak pernah tahu. Hanya Scorpio yang tahu ya. Anyway, 6 zodiak sudah diramalkan dari karir asmara dan keuangannya. Ditunggu 6 zodiak berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, kita mau dengerin yang satu ini dulu yuk. Station.

Sihir merilis interpretasi terbaru untuk lagu legendaris berjudul Melompat Lebih Tinggi, karya ikonik yang diciptakan oleh Eros Chandra dari Ceylon 7, tersebut menjadi single pembuka dalam proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik. Inisiatif yang digarap oleh Sony Music Entertainment Indonesia ini bertujuan untuk menghidupkan kembali karya musik legendaris tanah air. Proyek tersebut dikemas ulang melalui sentuhan segar dari para musisi generasi baru.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk, yuk. Ti, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ini gak apa-apa, weekend-weekend bekerja ya. Ini adalah strategi yang keren banget untuk menambah penghasilan atau mengejar ketertinggalan-ketertinggalan yang kemarin. Semangat bekerjanya. Saya juga bekerja nih sekarang ini sampai dengan jam 10 saja, sahabat FM ya. Mohon maaf, waktunya singkat ya hari Minggu ini ya. Thank you banget yang baru join di Muter Pagi Weekend. Terima kasih untuk siapa nih, ada Titin. Apa kabar Titin? Titin sekarang ini lagi, kayaknya lagi sibuk sekarang ini ya. Pengen dengerin lagunya One Republic yang Need Your Love. Ada Ranggani juga, terima kasih ya sudah menyapa. Ini mau kirim salam buat Iga Panca, katanya turut berduka cita ya Mbak Panca. Ada Esther juga, tadi lagunya udah diputerin ya, Adrian Khalif yang Sialan, makasih banget. Romy di Jimbaran, lagunya udah diputerin ya Romy ya, thank you banget sudah sampaikah sekarang ini di workstationnya. Sudah sampai dong, ya udah siap katanya, udah siap menjaring rejeki, udah siap. Jaringnya lebar sekali, lebar banget ya jaringnya ya. Thank you banget. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah menyapa kita? Hold on. Masih muter-muter. Saya lihat dulu di fanspage Facebook dulu ya. Ada siapa sih di sini? Ada yang ada di ya, ada yang ada lagi. Ada Wayan di Seladude, makasih banget. Ada Komang Suherti juga di Sibang. Esther Gunawan udah. Siapa lagi nih yang sudah menyapa lagi? Oh, Wayan Sutama, apa kabar nih Wayan Sutama di Bengui? Wayan si aja juga, makasih ya yang ada di Mas. Ada Rahman Diski di Banten. Kemudian adalah ada Britike, makasih banget sudah sapa-sapi kita di Mutera Pagi Weekend. Kemudian adalah ada Safitri, selamat pagi di Ubud ya, di Om Ham. Selamat pagi juga untuk Widiantara, apa kabar? Widiantara di Ubud Retreat. Nanti saya mampir ke situ ya. Pengen ngobrol katanya ya. Ngobrol, kata saya maksudnya ya. Saya yang pengen ngobrol ke situ. Thank you banget ya Widiantara, sehat-sehat ya. Salam untuk keluarga. Kemudian yang baru join juga, mau langsung dengerin lagunya Riff, Aku Ingin. Nah, ini nih lagunya keren banget ya. Buat sahabat FM yang pengen dengerin lagu kesukaannya, silakan aja ya. Mumpung masih di sini, mumpung masih ada Dwi Putranya sampai dengan jam 10. Silakan request lagu di WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494 atau di sosial media kita. Silakan aja. Yuk, saya tungguin ya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Scott, Tate McRae, sahabat FM di Muter Pagi Weekend. Sekarang ini udah ada yang ngepot-ngepot nih kesini, ngepot lagi ngebut katanya. Padahal dari tadi udah di sini. Tapi keliling-keliling dulu katanya. Ini bola kristal keliling-keliling. Udah ada di depan saya sekarang ini bola kristal. Dengan 6 zodiak yang tersisa nih, masih diramalin katanya nggak boleh telat. Ya udah, sekarang saatnya yuk.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: Kita lanjut dengan Sagittarius, sahabat Kuna FM yang sekarang mempunyai semangat belajar yang tinggi. Ini bagus untuk meningkatkan skill, kata bola kristal. Tapi waspadai pengeluaran yang impulsif untuk hal-hal yang bersifat hiburan. Nah, kalau pasangannya gimana nih sama pasangannya? Ajak dong pasangannya melakukan aktivitas baru yang seru. Wah, seru ya Sagittarius. Bentar lagi tuh diajakin pasangannya untuk aktivitas baru. Masih seru ya, aku suka Sagittarius ya. Dari Sagittarius kita akan menyapa Capricorn. Apa kabar Capricorn? Capricorn, dedikasi Anda dan kinerja keras selama ini akan membuahkan hasil yang memuaskan loh. Bukan tidak mungkin Anda akan menerima pujian dari atasan ya. Sementara untuk asmara, seorang Capricorn mesti meluangkan waktu berkualitas untuk keluarga atau pasangan di akhir pekan. Ingat ya, hidup bukan hanya soal pekerjaan. Orang tersayang juga perlu diperhatiin loh Capricorn. Kasian tuh dicuekin. Ada Aquarius yang sepertinya siap berkolaborasi dengan tim dan sudah bersiap-siap untuk menghasilkan ide-ide inovatif. Kalau dalam hal keuangan jangan lupa menabung ya untuk rencana masa depan. Diingetin ya, semua diingetin, jangan lupa menabung. Dari Aquarius di sisi asmaranya, ini Aquarius mungkin merasa butuh sedikit ruang untuk diri sendiri, katanya Aquarius ya, katanya bola kristal. Untuk menghindari kesalahpahaman ya, komunikasikan dengan baik pada pasangan ya Aquarius. Kita akan menyapa Pisces nih. Kalau di tempat kerja, Pisces ini diingatkan untuk bekerja dengan lebih terstruktur dan rapi agar tidak ada detail penting yang terlewat. Tuh, Pisces. Sementara untuk asmara seorang Pisces, imajinasi Pisces ini tinggi loh. Bisa menciptakan momen romantis yang tak terlupakan bagi pasangan loh. Wah, keren nih imajinasinya tinggi ya. Seperti ini momen romantisnya seperti di negeri-negeri dongeng gak sih Pisces? Aries gimana nih? Semangat Ariesnya di tengah berada di puncak-puncaknya gitu ya. Energinya baik banget untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda di kantor. Cus diselesaikan sebelum berakhir. Nah, untuk Aries selalu berpikir matang.

dengan pasangan ya. Oke. Okay. Udah ya, 12 zodiak sahabat Ngefam sudah diramalkan dari karir, kemudian asmaranya, dan keuangan. Sekarang kita mau dengerin lagu yang satu ini nih, One Republic. Need Your Love. Titin, siap-siap ya dengerin lagu yang satu ini. Nyanyi bareng Tin yuk.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada sekolah perhotelan Bali yang membuka

0: program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPB International dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

FM Yersin Music Station terus berkarya, terus berkembang. Shine on. Kalau kita masuk ke area tol, kemudian masuk ke tol Bali Mandara, itu udah mulai terlihat dari kejauhan ya. Bersinar, shine on. Apa sih itu? Patung GWK, GWK. Garuda Wisnu Kencana. Tapi nilainya dari Jawa aja. Gak seru ah. Nilainya dari Jawa aja, kemudian cuma lewat gitu aja. Gimana dong? Sekali-sekali mendekat, sekali-sekali masuk ke Garuda Wisnu Kencana dong ya. Dan sekarang ini mumpung ada promo ID Bali, yuk saatnya yuk kita bareng-bareng keluarga ke situ. Karena harganya adalah, harga tiketnya itu Rp125.000 saja untuk berempat. Wow, GWK ini cuma bukan cuma patung loh sahabat NFM yang kita lihat dari luar, yang kita lihat dari kejauhan. Tapi begitu masuk ya, dalamnya itu luas, terbuka, dan nyaman. Banyak spot menarik yang gak pernah dibayangin tuh. Makanya kalau penasaran masuk ya ke situ ya. Tempatnya pas banget buat quality time bersama keluarga, anak-anak bebas bermain di situ. Kemudian orang tua juga bisa bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian. Apalagi sekarang ini nih, kita bisa naik loh sampai dengan lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Kalau mau makan gak perlu ribet, gak perlu bingung. Semua ada di situ di satu tempat ya. Tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali. Berlakunya dari tanggal 1 hingga 13 Juni 2026 ya. Sekarang udah tanggal 7, buruan beli tiketnya. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku. Yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut, hubungi dong Instagram @GWKBali. Sekali lagi ya, @GWKBali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

0: you like that?
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: FM, the Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Part of Me by Katy Perry. Minggu pagi ini banyak ya dari sahabat FM yang WhatsApp saya aktivitasnya pagi-pagi tadi, kemudian sekarang ini baru bangun lagi. Maksudnya bobo lagi tadi setelah aktivitas. Kayaknya memang benar-benar ya hari Minggu pagi ini sebagai pelampiasan dari tidur yang kurang kemarin-kemarin. Wah, banyak kah yang seperti itu? Ada beberapa teman yang kayak gitu sih ya. Selamat pagi yang baru join di Mutra Pagi Weekend. Makasih banget semangatnya. Terima kasih chatnya di WhatsApp. Terima kasih lagu-lagu yang udah dipilih dari pagi tadi ya. Setelah ini ada Winda Juanita, sahabat Winda FM yang akan temenin Anda di Quality Time sesi 1 sampai dengan jam 1 siang nanti ya. Bola kristal udah masuk ke kotak, jadi sudah disimpan untuk kembali menjumpai sahabat Winda FM di hari Minggu nanti ya. Thank you banget sekali lagi, langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar, Bali. Saya Dwi Putra pamit, have a good weekend, see you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Yes, ini dia satu single dari Raisa dengan Ragu. Tapi enggak usah ragu, Sobat FM, ada Winda di sini sampai nanti di jam 1 siang. Siaran saya 3 jam spesial buat Anda, pokoknya 3 jam penuh full buat memutarkan lagu-lagu favorit Anda di hari Minggu ini. Di tanggal 7 Juni 2026, gimana Sobat FM hari Minggunya? Apakah sudah diawali dari tadi pagi, sudah jogging-jogging mungkin ya? Atau malah cenderung, aduh mager banget hari ini Winda. Nanti aja deh kita mulai hari Minggunya nanti ya, di jam 1 siang aja deh. Habis Winda siaran, sekarang mau mager-mager dulu kali ya. Boleh, boleh, boleh. Pokoknya semuanya kegiatan Anda yang dilakukan di hari Minggu ini, yang penting jangan sampai meninggalkan tanggung jawab. Misalnya kalau udah ada rencana meeting mungkin di hari Minggu ini ya kan, itu harus tetap dijalankan. Tapi kalau misalnya nggak ada agenda yang penting-penting amat, yaudah nggak apa-apa, mager-mager aja di rumah ya. Sampai menikmati hari weekend bersama keluarga, ya kan? Gimana rencananya? Ada agenda atau kegiatan apa di hari Minggu ini saat FM, boleh dikabarin Winda. Winda, nanti jam 3 aku mau jalan-jalan nih sama Ayang Beb gitu kan ya. Atau mungkin nanti jam 5 mau ketemu sama teman-teman kuliah dulu ya kan. Udah lama banget nih gak arisan gitu. Boleh cerita sama Winda aja sambil request lagu. WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494. Atau bisa juga ya lewat Instagram dan fanpage Facebook di @FM Bali. Follow kita di TikTok boleh, @pinfmbali, i-nya 2 di belakang. Kalau mau streaming juga bisa di live.radiopinfm.com. Sekalian kabarin Winda juga. Anda dengerin siaran saya lewat apa? Lewat radio di mobil mungkin, atau mungkin lagi dengerin di dapur aja nih Winda. Radionya stay di dapur selalu 103,6 boleh. Sambil kabarin juga gimana siaran kita, sudah jernih kah? Sudah keras kah? Menunggu requestan Anda datang, saya mau puterin dulu satu single yang udah saya pilihkan ya. Satu single yang viral banget di sosial media dan juga sering banget dijadikan challenge ya. Coba dengerin yuk, this is Nona with Rollerblade.

udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbelyklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
2: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
3: Matur suksema.
2: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Blast on.
1: Ya, Sobat FM, kita sampai di Blush On. Apakah ada dari Anda yang mendengarkan saya nih, Sobat FM, tadi pagi ketika bangun tidur baru saja menyadari kalau ternyata di bantal tuh banyak banget ya ada rambut-rambut yang tertinggal, alias rambut kita tuh rontok, Sobat FM. Aduh, aku juga itu mengingatkan saya waktu awal-awal breastfeeding ya. Awal-awal menyusui itu kayak rontok semua rambutnya. Tapi sekarang untungnya

Instagram. Karena kalau saya ambil informasinya dari kompas.com, ada beberapa cara untuk menghindari rambut rontok saat tidur. Pertama, dimulai dari memilih sarung bantal sutra atau satin. Ya ampun, sangat fancy ya. Jadi selain lembut dan juga halus, sarung bantal sutra ini memiliki manfaat khusus untuk rambut. Jadi dibandingkan dengan bahan katun, serat sutra yang lebih kecil mengurangi gesekan yang terjadi akibat menempelnya kulit kepala ke bantal. Selain itu, sarung bantal berbahan katun juga menyerap kelembapan rambut sehingga membuat helaian rambut semakin kering, kusut, dan juga rentan patah. Boleh diganti ya, sarung bantalnya pakai sutra dan juga satin. Kemudian yang kedua, menghindari tidur dengan rambut basah. Meskipun tergoda untuk langsung tidur gitu ya setelah mandi, kayaknya nikmat sekali. Nah, perlu diingat juga saat NFM bahwa rambut kita berada pada kondisi paling rentan saat basah. Kalau misalnya Anda sering mandi malam, pastikan rambut benar-benar kering untuk mencegah tertarik dan juga patah saat tidur. Yang ketiga, sisir rambut sebelum tidur. Jadi kita yang punya rambut menipis mungkin ngerasa ngeri ya untuk nyisirnya, harus hati-hati banget. Tapi menurut ahli rambut ya yang bernama Gilen yang saya ambil dari kompas.com, ini mengurai rambut sebelum tidur akan mengurangi kerontokan rambut dalam jangka panjang. Karena kusut bisa berubah menjadi rambut gimbal saat kita tidur sehingga akan menjadi lebih kusut di pagi harinya. Jadi kita harus sisir dulu sebelum tidur biar gak kusut gitu rambutnya ya. Nah, itu dia saat NFM. Adakah dari tiga cara itu sudah Anda terapkan? Yang pertama adalah memilih sarung bantal sutra atau satin, kemudian menghindari tidur dengan rambut basah, dan yang terakhir adalah sisir rambut sebelum tidur supaya rambut kita gak rontok saat NFM.

0: roti jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
0: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
8: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
8: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
8: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
8: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
8: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
8: Oke, Pak.
9: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Extreme News. Penguin News. Penguin News.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin menolak tawaran pembicaraan langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Putin, pertemuan tatap muka dengan Zelensky tidak ada gunanya untuk saat ini. Pernyataan Putin disampaikan sehari setelah Zelensky merilis surat terbuka yang berisi permohonan untuk pertemuan tatap muka dengan Putin demi membahas solusi akhir perang Rusia dan juga Ukraina. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juanita untuk Penguin News di Quality Time.

Yes, ini dia satu single lama dari Nelly Furtado dengan Say It Right. Lagu ini usianya udah 20 tahun saat NFM karena rilis tahun 2006. Wow. Udah cukup lama juga ya lagu ini ya. Tapi ya semoga masih bisa enak lah ya didengerin di siang hari ini. Tentunya di Quality Time sampai nanti di jam 1 siang ada Winda Juanita saat NFM masih di sini menunggu requestan Anda datang di WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sudah banyak sekali yang menunggu untuk dibaca dan juga menunggu lagunya diputarkan. Salah satunya ada Mbak Romi di Jimbaran. Mau request lagunya Tantri Ibu Pekerja dong. Winda semangat siarannya, sehat selalu. Terima kasih Mbak Romi, lagunya udah disiapin, ditunggu ya. Ada Gus Bawo juga, selamat siang. Mau dengerin lagunya Silon Seven yang sederhana, sebentar lagi replay. Mbak Juni, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya adalah The Script yang Man in the Arena. Sudah saya siapkan juga, terima kasih udah request. Kemudian selamat siang juga untuk Budayu Asriani, Henry Moody. Sudah replay tadi ya, semoga sempat tadi dengerin. Mbak Kadek di Sidoman juga selamat siang. Ini mau dengerin lagunya Roni Parulian yang Mengapa. Kayaknya udah aku siapin ya tadi ya. Atau udah aku play? Sudah aku play ternyata. Terima kasih dari request ya. Terus ada Mbak Lisa juga. Selamat siang. Ini mau dengerin Juicy Lucy yang Gurun Hujan juga sudah saya play. Semoga tadi Mbak Lisa sempat mendengarkan juga ya. Ada Gustu, selamat siang. Mau dengerin Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika sama Ari Lesmana. Juga sudah saya play. Terima kasih udah request. Kemudian ada Mbak Desek Mariani, selamat siang. Mau dengerin solo Demi Lovato. Sudah saya play juga. Semoga tadi udah dengerin. Terus di Telegram ada Rian Putra, Bibi Rexa, New Religion. Sebentar lagi di play. Terima kasih udah request. Yuk sahabat NFM yang pengen dengerin lagu favoritnya, mumpung masih 2 jam nih Winda di sini ya, boleh banget request dari sekarang. WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang sudah di request tadi sama Gus Bawo. This is Silan 7 with Sederhana.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Halo?
6: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
5: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
6: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
5: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
6: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
5: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
7: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
11: Fresh single on Penguin FM.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tea juice!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food. Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

Sahabat Pioneer Firm, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Now I know.
1: Yes, Saat FM kita sampai di Now I Know. Anda pernah gak sih kepikiran kalau planet Pluto, planet yang paling kecil gitu ya di tata surya kita nih, bahkan katanya sejak ditemukan pertama kali tahun 1930, Pluto ini ternyata belum pernah menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi matahari.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Yes, saat FM kita sampai di Sport Update. Buat Anda yang sudah menunggu laga final Indonesia Open 2026, Indonesia memang berburu gelar nih ya. Karena laga final akan dilangsungkan nanti di jam 2 siang waktu Indonesia bagian barat, berarti jam 3 ya. Hari ini saat FM dan Indonesia Open 2026 atau 2026 akan memanggungkan 5 partai puncak hari ini. Indonesia mengirimkan 2 wakil lewat kehadiran Jonathan Christie di nomor tunggal putra dan juga Raymond Indra dan juga Nicolaus Joaquin di ganda putra. Nah, Jonathan akan menghadapi Victor Lai di laga final. Duel di Indonesian Open ini akan jadi pertemuan pertama kedua pemain, sedangkan Raymond dan juga Joaquin ini akan bertarung melawan wakil dari Malaysia, Goh Sevei, dan juga Nur Izzuddin. Dari rekor pertemuan, keduanya saling mengalahkan di 2 pertemuan sebelumnya. Selain 2 wakil Indonesia yang bertarung di babak final, ada juga 3 lainnya yang tidak kalah menarik di final tunggal putri. Ada An Se-young bakal bertarung melawan Akane Yamaguchi. Sementara itu di nomor ganda campuran ada 2 Sheng Xi dan juga Zhang Xi versus Matthias Christiansen dan juga Alexandra Boje. Sedangkan di nomor ganda putri ada duel Liu Shengshu dan juga Tan Ning versus Yuki Fukushima dan juga Mayu Matsumoto. Jadi laga yang menghiasi partai puncak. Wow. Jadi gak sabar ya, pengen buru-buru jam 3 siang nih, jam 3 sore nanti. Kita doain semoga tim dari Indonesia, timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara karena juga diselenggarakannya di Indonesia ya, di Istora GBK nih sahabat FM. Jadi gak sabar, nanti ditunggu aja jam 3 siang. Sekarang berdoa dulu aja dan tetap semangatin timnas Indonesia nanti di Indonesian Open 2026.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu, kenapa menu lemes gitu?
2: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
1: Belum pakai Elite ya, Bu.
2: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
2: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

masih ada Winda Juwanita di sini sampai nanti di jam 1 siang saat NFM tadi aja. Baru aja kita dengerin lagunya Charlie Puth dan juga Hikaru tadi dengan Home yang masih jadi juara kita di Penguin Hot Music Chart. Lagu tadi spesial juga buat yang sudah request tadi di WhatsApp. Ada siapa yang udah request ya? Coba aku cek dulu. Gak ada ternyata. Saya muterin karena emang harus diputer. Sekarang saya mau bacain aja deh daripada salah siapa yang request. Saya bacain aja yang udah request di sini ya. Saya mau sapa di sini ada Mbak Iga Pancaneki.

Lagi di jalan kah? Lagi mendengarkan? Di mobil mungkin ya. Hari ini mau dengerin lagu apa? Coba aku cek dulu. Shanti, yang persembahan dari hati atau mencari cinta sejati? Oke, aku puterin sebentar lagi ya. Terima kasih sudah request. Happy Sunday. Udah semua yang saya bacain ya. Tadi Rian Putra juga udah, Bibi Rexa, New Religion udah di play. Kemudian siapa lagi ya? Kayaknya udah semua deh. Sudah semua. Mbak Juni tadi udah, Mbak Romi tadi requestnya Ibu Pekerja Tantri juga sudah saya play. Oke deh, kayaknya udah semua saya bacain untuk requestnya. Buat sahabat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tau Winda sekarang juga aja. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Ditunggu ya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Yes, Sound FM sudah hampir jam 1 siang. Wina Jota harus pamit. Terima kasih Sound FM sudah request, sudah temenin saya juga dari jam 10 tadi. Dilanjutkan keseruannya bareng sama Dimas Satria tentunya sampai nanti di jam 4 sore. Nanti di jam 4 saya balik lagi di Penguin New Playlist, kasih tahu Anda 10 lagu terbaru yang siap Anda request di Penguin FM Bali mulai hari ini ya. Wina Jota istirahat dulu. Selamat berhari Minggu ya Sound FM. Bye-bye.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Cinta Sahabat Win FM ini sebenarnya lagunya Krisya ya, lagu dari tahun 90-an. Cuma ini versinya Naura Ayu. Lagu dirilis tahun 2023, lagunya Krisya emang enggak pernah salah. Enak semuanya. Ini salah satu lagu yang saya suka. Kalau Anda sukanya lagu apa nih? Saya tunggu sampai jam 4 sore di Quality Time. Yang mau request, yang mau dengerin lagu favoritnya di siang hari ini, ayo dong kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegram Sahabat Pingin FM di 0811 393 4994. Kalau enggak itu bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM di @penguinfmbali, X-nya di @radiopenguinfm, TikTok di @penguinfmbali. Kalau mau streaming bisa di live.radiopenguinfm.com. Mau sedikit sharing nih, tadi pagi saya nonton film di Netflix, karena kan kalau hari Minggu saya memilih buat nyantai aja deh nonton film sama istri gitu. Film Lost in the Stars, itu bagus banget. Film dari tahun 2002 berapa nih ya, 2022 atau 2023, udah lama, cuma gak tahu kenapa kok saya baru nonton sekarang. Jadi saya kasih rekomendasi nih buat Anda yang bingung mau nonton apa di siang hari ini. Setelah request lagu nanti boleh coba deh ditonton Lost in the Stars. Tapi kalau mau request langsung aja 0811 393 4994, kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya ya, cus.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Fresh single on Penguin FM.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donnell mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

Ini lagunya spesial buat Mbak Juli ya, yang sekarang lagi on the way dari Wedugul. Gimana? Udah jernih ya, Mbak? Penguinnya. Ya udah, terima kasih banyak, lagunya sudah saya puter. Salam buat keluarga. Terus ini juga selamat siang ada Mbak Juni, terus ada Romi di Jimbaran, ada Dian Kesuma, Fapang Bilkis. Halo, selamat siang. Lagunya sudah saya siapin semuanya, jadi tinggal ditunggu aja. Yang sekarang lagi siap-siap buat makan siang, sahabat Pingin FM, cuma bingung Dimas. Lagi diet gula, kira-kira kalau makan kan pasti sama minumnya ya. Ini ada beberapa minuman, sahabat Pingin FM, yang ternyata mereka itu tinggi gulanya. Be that help. V dan Health. Ini saya kutip dari detik.health, sahabat Pingin FM, ada beberapa minuman yang ternyata itu tinggi gulanya. Jadi kalau misalkan Anda yang sekarang lagi kayak diet gula, boleh mulai dikurangin ya. Jangan dihentikan karena ternyata enak-enak nih. Yang pertama adalah minuman isotonik. Jadi minuman isotonik seringkali dianggap sebagai pilihan yang sehat bagi mereka yang berolahraga. Namun minuman ini dirancang untuk menghidrasi dan memberi energi bagi para atlet yang terlatih selama periode latihan yang lama dan juga intens. Karena alasan ini, minuman tersebut mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi yang dapat cepat diserap dan digunakan sebagai energi. Kalau buat minuman seharian, ya lebih baik jangan terlalu banyak karena ternyata emang gulanya tinggi. Kecuali kalau misalnya Anda juga aktivitasnya berat ya, yang banyak membutuhkan tenaga, itu disarankan. Berikutnya adalah susu coklat. Jadi susu coklat ini adalah susu yang diberi rasa kakao dan dimaniskan dengan gula. Jadi susu sendiri merupakan minuman yang sangat bergizi. Jadi susu merupakan sumber nutrisi yang baik untuk kesehatan tulang, termasuk kalsium dan juga protein. Namun meskipun memiliki semua kualitas nutrisi susu, kalau ditambahin dengan coklat itu jelas nanti akan ada gula tambahan di kandungannya. Sehingga bisa dikategorikan minuman yang cukup tinggi gulanya. Berikutnya adalah kopi manis. Jadi kopi beraroma memiliki jumlah gula tersembunyi. Dalam beberapa kedai kopi, ini dapat mengandung 45 gram gula ya dalam satu cangkir gitu. Jadi mengingat kalau misalkan Anda sekarang lagi diet gula, mungkin disarankan kalau pilih kopi-kopi yang sedikit gulanya, americano mungkin. Kalau saya sih no gula kalau kopi. Karena kalau saya minum kopi pakai gula, sepertinya FM, jadinya malah sakit perut kayak gitu. Jadi itu dia beberapa minuman yang tinggi gulanya, yang sekarang lagi makan siang bingung pilihannya mau minum apa. Tadi sudah saya kasih tahu minuman-minuman yang tinggi gulanya ya.

0: Ini sebuah lagu dari Adrian Khalif, Sobat Pindah FM, featuring Juicy Luisi, ya, sialan. Itu kata yang biasanya gak sengaja saya keluarin kalau misalkan tiba-tiba terkena macet lagi ke tempat yang agak jauh gitu, terus lancar awalnya, tiba-tiba macet. Aduh, keluar deh kata-kata ini. Emang gak enak banget ya, Sobat Pindah FM yang sekarang juga lagi kena macet, lagi padat banget di jalan. Ya udah, didinginin pakai lagu favorit yuk. Saya tunggu sampai jam 4 sore nanti, ya. Jadi masih panjang waktunya. Langsung kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegram itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM di @PenguinFMBali. Sudah saya update, tinggal di komen aja. Instagram, fanpage, Facebook di @PenguinFMBali, X-nya di @RadioPenguinFM. Kalau TikTok di @PenguinFMBali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu. Penguin News.
1: Penguin News.
0: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung menggagalkan upaya pengiriman ratusan ekor burung ilegal yang hendak dibawa dari Palembang, Sumatera Selatan menuju Tangerang, Banten melalui pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari pengawasan rutin petugas karantina di kawasan pelabuhan pada hari Sabtu kemarin. Jadi sebuah truk yang dicurigai mengangkut satwa liar menjadi sasaran pemeriksaan setelah ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara muatan kendaraan dan manifest yang tercantum. Dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap, follow Instagram at @uc_jakarta. Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.

Ini salah satu lagu yang sudah di request sama sahabat Pain FM, Tantri ya, ibu pekerja. Ini hormat sehormat-hormatnya dengan para ibu pekerja ini di daerah sekitar, bukan daerah sekitar ya. Wanita-wanita di sekitar saya semuanya adalah wanita pekerja sahabat Pain FM. Di kantor Senin sampai Jumat banyak sekali wanita bekerja yang ada di sekitar saya. Di radio pun juga. Hormat sehormat-hormatnya karena mereka harus bekerja sambil pasti kepikiran anak di kantor. Sampai rumah pun langsung juga ngurusin keluarga. Itu luar biasa ya. Semangat. Saya juga masih semangat nih sahabat Pain FM buat temani Anda di quality time sampai nanti jam 4 sore. Jadi masih panjang waktunya. Sekarang baru jam 2. Jadi masih ada 2 jam buat temani Anda di siang hari ini ya, cerah kayak gitu. Boleh dibikin makin cerah dengan lagu favoritnya ya. Saya tunggu requestnya. Ini sekarang saya mau baca dulu yang sudah masuk di sosial media, di WhatsApp. Selamat siang, ada Fapang di Denpasar katanya request lagunya Emma Button yang What Took You So Long. Tadi sudah saya puterin, salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka, Dewi, dan all group dengan FM. Terima kasih. Habis itu masih dari WhatsApp ada Dian Kesuma. Selamat siang. Kalau Dian ini mau request lagunya Ceylon 7 yang sederhana, tadi sudah saya puterin. Salamnya buat Romi dan semua sahabat Pain FM. Buat Dimas semangat siarannya. Terima kasih. Ada Romi Jimbaran. Halo Romi, mau request lagunya Tantri yang ibu pekerja, sudah saya puterin ya. Semangat siarannya buat Dimas, katanya sehat-sehat, bahagia selalu. Romi juga ya, sehat dan bahagia selalu, itu yang utama. Ada Agus Ade juga, selamat siang. Agus Ade merequest lagunya Java Jive yang Dia. Habis ini langsung spesial saya puterin buat Agus Ade. Salamnya coba saya lihat ada apa enggak. Oh enggak, dia request aja. Terima kasih. Mbak Juni, apa kabar Mbak Jun? Siang-siang gini lagi ngapain nih? Siap-siap buat besok ya bekerja. Mau request lagunya sebentar tadi. Kayaknya sama deh dengan yang di request. The Script, Man in the Arena. Sudah saya puterin, terima kasih banyak Mbak Jun, happy Sunday ya. Di Telegram ada Rian Putra, selamat siang, mau request lagunya Charlie Puth featuring Hikaru Utada yang Home. Sudah saya siapin, ditunggu aja. Yang lain saya juga masih tunggu ya, yang mau request lagu favoritnya. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram. Nomornya di 0811-393-494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di @PenguinFM Bali. Ada fanpage, Instagram, sama ID-nya. Saya tunggu.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
4: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
4: Borong? Aku borong. Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Ini All City sahabat Pini FM Good Time, tapi versi akustiknya ya. Pas banget buat siang-siang kayak gini gitu kan, yang lagi good time sama teman-teman, kayak gitu lagi nongkrong di tempat nongkrong favoritnya sahabat Pini FM dan teman-temannya, lagi ngopi. Enjoy ya. Saya masih temannya Anda di quality time sampai nanti jam 4 sore. Jadi yang mau request langsung kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegram sahabat Pini FM di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali, itu fanpage, sama Instagram silakan di follow juga. Kalau TikToknya di @penguinfmbali, kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu.
1: Sport update. Sport update.
0: Sahabat Pini FM, ini sport update-nya dari Amerika ya. Jadi kan sebelum Piala Dunia dimulai, ini ada beberapa uji coba. Salah satunya adalah Argentina melawan Honduras dengan hasil dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-0. Walaupun Lionel Messi tidak bermain di laga ini, tapi mereka berhasil menang 2-0 melawan Honduras sahabat Pini FM. Di laga ini Lionel Scaloni ya, pelatihnya, memutuskan untuk tidak memainkan Messi. Meskipun Messi ada di bangku cadangan, Scaloni memilih untuk mengistirahatkannya. Messi sempat mengalami masalah pada ototnya, itu adalah hamstring, beberapa pekan lalu. Hal tersebut yang harus dijaga oleh Scaloni sehingga nantinya Messi bisa benar-benar tampil 100% di Piala Dunia. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Krip sahabat Win FM, tapi itu versinya MXM Tune. Ya, kalau misalkan Anda dengar lagu yang tiba-tiba, ah ini lagu favorit saya lagi, kayak gitu. Apakah Anda bernyanyi atau cuma kayak memukul sedikit setirnya kalau yang lagi nyetir gitu kan biasanya. Kalau misalkan saya nih, pas lagi di jalan, terus lagunya pas suka, saya nyanyi saat Win FM. Walaupun suara saya nggak bagus kalau pas nyanyi. Tapi yaudah saya nyanyi aja kayak gitu. Kalau Anda gimana? Yang sekarang lagi nyetir terus pingin dengerin lagu favoritnya, boleh. Saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore ya. Sekarang jam 3 kurang 15. Jadi masih banyak waktunya. Saya bisa siapin lagu-lagu di playlist. Yang penting kasih tahu dulu WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, itu ada di @penguinfmbali.
1: Now I know.

Sahabat Pengen FM, ini ada hal yang unik dari air mata ya. Jadi ternyata air mata itu bisa menjelaskan alasan seseorang menangis. Jadi berdasarkan beberapa penelitian emosional, kalau tetesan pertama air mata Anda itu keluar dari mata kanan, itu biasanya adalah air mata kebahagiaan. Sedangkan kalau dari mata kiri, berarti itu adalah air mata kesedihan.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Apa? Kiamat?
9: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
10: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
11: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
12: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
8: Ya, kok aku dikit dari grup?
13: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang. 103.6, your sweet music station,
2: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM. Yes,

lintas benua terjadi lewat single terbaru Goals yang mempertemukan Lisa, Anita, dan juga Rema. Lagu ini dirilis pada 21 Mei sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Goals memadukan nuansa Latin Pop, K-Pop, hingga Afrobeats lewat produksi energik, garapan Circuit dan juga Beva, Pink Slip, dan juga Drop Killers. Dengan lirik multibahasa dan juga dentuman perkusi yang kuat, Lisa, Anita, dan juga Rema menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh atmosfer.

Para Mawar sahabat Win FM, still into you. Ini saya puterin spesial biar makin semangat gitu. Sudah jam 3. Biasanya kalau tidur siang jam segini baru aja bangun. Jadi biar makin semangat terus siap buat aktivitas lah ini sore. Paling enak sih mantai ya. Mantai, mandi sambil keluar jalan-jalan sama keluarga. Itu enak sih, santai. Yaudah, saya masih teman sampai jam 4 sore ya. Yang mau request masih bisa, saya masih tunggu. 0811-393-494 itu WhatsApp sama Telegram ya. Mau sampai dulu yang sudah masuk di sosial medianya Pingin FM. Telegram ya, halo selamat sore. Ini ada Andra. Halo, mau request lagunya Hindia yang Cincin. Sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja, oke? Okay?

Udah request itu tadi ada Ari Dinamika hadir dari Klungkung. Terima kasih banyak ada Desa Mariani. Selamat sore, mau request lagunya Lisa and Viva Sound yang Goals. Tadi sudah saya puterin barusan, terima kasih banyak. Anggun, siap-siap, ditunggu Anggun ya. Adi Hendrawan juga mau request lagunya It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Nasar, halo. Nasar mau request lagunya Alex Warren yang Ordinary. Saya siapin dulu. Buat Titin, tadi sudah diputerin ya, Pink yang Just Give Me A Reason. Terima kasih banyak. Sekarang mau saya sapa dulu yang sudah ada di fanpage ya.

di fanpage-nya Pengen FM, di Pengen FM Bali ya. Selamat sore, ada Igede Sudana, Iwan Berata, Dua Putri Bali, terus ada Cemeng Mustika, ada Iketo Tari Sugina Dinastra, terus ada Ede Mahes, Wayan Si Aja, Ari Dinamika, Tumnyum Virgo, Made Hendra, Oka Muliarta, ada Bobo juga. Terima kasih sudah hadir di fanpage. Yang lain juga saya masih tunggu ya. Request-annya, kehadirannya, apapun itu saya tunggu sampai jam 4 sore nanti. 08 11 393 494, itu nomor WhatsApp sama Telegram ya, atau bisa lewat media sosial Pengen FM di @PengenFM Bali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu ya.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Ah. Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Ini sebuah lagu dari Koldiak, Sahabat Pindah FM. Judulnya adalah Di Dadaku Ada Kamu. Kalau ada kacamata yang bisa ngelihat isi dada dalam ya, maksudnya ya. Pasti seru banget tuh. Bisa membuktikan kalau emang di hati Anda itu ya cuma ada dia gitu. Di belakang-belakangnya ada deh hobi-hobi yang lainnya kayak gitu. Termasuk nonton film Korea ya. Ada yang suka dengan film Korea. Ya ternyata sekarang saya mulai banyak Sahabat Pindah FM nonton film-film Korea. Gara-gara istri saya tuh.

Film Korea ya, Sarpin FM, serial Korea kayak gitu. Ini ada drama Korea The Judge from Hell. Ini dipastikan lanjut season 2 dan masih akan dibintangi oleh Park Shin Hye. Konfirmasi ini diberikan langsung oleh SBS seiring dengan pengumuman line up drama terbaru mereka. Jadi SBS selaku saluran televisi bersama rumah produksi mengkonfirmasi kalau Park Shin Hye akan kembali sebagai Kang Bitna dalam Judge from Hell season kedua. Jadi pengumuman tersebut, sahabat PNFM mengkonfirmasi kalau musim terbaru The Judge from Hell akan hadir sekitar 3 tahun setelah season pertamanya rilis pada 21 September 2024 dan akan berakhir pada 2 November 2024. Nanti di 2027 sahabat PNFM ditunggu, pokoknya ini ada serial The Judge from Hell yang kedua, ditunggu saja.

Penyanyi dan hitmaker R&B pemenang Grammy, Neo, mengukuhkan diri untuk nyemplung ke musik country ya, dengan mengumumkan perilisan album terbarunya, Highway 79, dan pada 10 Juli mendatang di bawah Compound Entertainment. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Neo juga membagikan single terbarunya, Miss Sandra. Miss Sandra diproduseri oleh Chuck Harmony dan juga menjadi total single ketiga Neo setelah sebelumnya merilis Simple Things dan juga Up, Out, and Gone.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Bisun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Gita Gutawa featuring Maya ya. Mau tapi malu, janganlah. Kalau emang mau, bilang. Kalau misalnya Anda pengen jalan-jalan sore gitu, JJS sama pasangan atau keluarga, bilang aja, pasti mau kok pasangan Anda tuh. Yang penting bilang, biar pasti gitu. Gak, biar langsung tahu apa maunya ya, ya gak sih? Kalau sekarang yang pasti juga Sobat Pindah FM, ini saya harus pamit ya dari Quality Time karena sudah mau jam 4, jadi sudah waktunya buat saya pulang. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, terima kasih yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak, maaf kalau misalnya ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat buat saya putarkan ya. Saya pulang ya, selamat hari Minggu, bye-bye.

0: Penguin New Playlist. Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hari Minggu pertama nih di bulan Juni, gak kerasa ya kita udah sampai di bulan ke-6 aja. Bulan yang banyak liburnya juga nih, sahabat FM. Udah ada rencana mau jalan-jalan kemana? Bareng sama keluarga? Ubud, Kintamani, Kuta, atau di Denpasar aja? Kemanapun destinasinya, Winda Juwanita akan temani Anda dengan 10 lagu terbaru yang resmi memasuki playlist Penguin FM Bali. Masih dibantu juga sama deretan tim yang sama. Bibi Nugraha Music Director, Battery Chatson, Scriber Adam Producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta Creative Designer. Yuk, langsung aja kita mulai Penguin New Playlist edisi 7 Juni 2026. Sebagai single pertama di minggu ini, T5 dan juga Melly Mono akan membuka Penguin New Playlist dengan lagu barunya yang judulnya Believe It.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Ini dia kolaborasi antara grup R&B Indonesia T5 dengan penyanyi solo Melly Mono di single berjudul Believe It. Lagu ini dirilis pada 18 Mei 2026 di bawah label Rocket Room Indonesia. Lagu Believe It yang bergenre R&B, soul, dan juga punya lirik romantis ini rupanya bukan menjadi kali pertama mereka bekerja sama. Sebelumnya, T5 dan juga Melly Mono sudah sempat sukses mencuri perhatian lewat kolaborasi mereka di single Madly in Love dan juga Be Mine di tahun 2025 lalu. Nah, buat Anda yang udah nungguin kemunculan The Massive, nih kita bawain single barunya yang judulnya On Our Own.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: The Massive membuka fase baru dalam perjalanan karir mereka yang kini memasuki tahun ke-23 lewat perilisan single terbaru berjudul On Our Own. Lagu ini dirilis pada 27 Mei 2026 melalui label independen milik mereka sendiri, MSV Records. Rian menjelaskan bahwa On Our Own lahir sebagai refleksi terhadap kehidupan modern yang semakin dipenuhi kebisingan dan kepalsuan. Menurutnya, judul lagu ini juga merepresentasikan perjalanan baru The Massive yang kini memilih jalur mandiri. Masih dari dalam negeri sendiri, sekarang kita dengerin I Love You But You Lebih Love Me. Judulnya lucu banget ya. Ini adalah lagu Narsis terbaru dari NPD.
1: Fresh single on Penguin FM.

musik New Pusat Dunia atau NPD merilis single kedua I Love You But You Lebih Love Me. Single ini dirilis pada Jumat 29 Mei 2026. Grup yang beranggotakan Niki Putra, Mario Caesar dan juga Kak Kev sebelumnya sukses dengan single pertama berjudul Sempurnanya Aku, di mana lagu ini viral banget di media sosial. Beda dari Sempurnanya Aku, NPD membawa warna pop jazz dan juga big band pop yang dibalut nuansa brass section ala Broadway. Mereka menggarapnya bareng produser Ray Tobing dan juga Peter Lodang. Plus, deretan musisi tamu mulai dari Iqbal Ramadan di gitar akustik, ada juga Rio Alif dari Noah di drum, sampai Sonia Dara dan juga Kimberly Ang Wen di vokal latar. Ups, keseruannya harus di-post dulu nih, sahabat NFM, karena sudah waktunya kita ambil jeda yang pertama. Jangan kemana-mana, karena Pink When You Playlist akan segera kembali. 103.6, your sweet music station. Radio Pink When. Pink When You Playlist. Pink When You Playlist. Pink When You Playlist.

0: FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Pengennya playlist sesi kedua dibuka dengan single dari Keisha Lefronka dengan Pelarian. Keisha Lefronka kembali merilis karya terbarunya yang berjudul Pelarian pada 24 April 2026 dan menjadi bagian dari album keduanya Rombak. Lagu ini hadir dengan nuansa pop yang emosional dan tetap mempertahankan karakter vokal khas dari Keisha Lefronka. Pelarian ditulis oleh Reza Husin dan juga diproduseri oleh Lava Pratomo bersama tim produksi dari Universal Music Indonesia. Dalam liriknya, Keisha mengangkat cerita tentang seseorang yang merasa hanya dijadikan tempat singgah ketika orang lain sedang terluka. Tema tersebut terasa dekat dengan pengalaman banyak pendengar, terutama soal hubungan yang tidak berjalan seimbang. Next, single kita akan kenalan sama kolaborasi spektakuler antara Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.
1: The single on Penguin FM.

0: Selena Grace, juara Indonesian Idol Season 14, baru saja merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati. Dirilis pada Senin 25 Mei 2026, lagu ini langsung mencuri perhatian publik hingga trending di YouTube. Tidak sendiri, ia juga berkolaborasi dengan komposer ternama Andi Rianto yang membuat aransemen musiknya terdengar megah dan menyentuh. Lagu ini menjadi debut resmi Selena di industri musik tanah air setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 14. Sementara itu, lagu Sumpah Mati mengisahkan perjuangan seseorang dalam hubungan yang menyakitkan. Single baru lagi yang dirilis minggu ini rupanya datang dari girl group favorit para Mai. Ada Aespa bersama Becky G yang berkolaborasi di lagu Lemonade.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Grup idola aespa resmi membuka era baru lewat single dan music video Lemonade yang menjadi lagu utama di album studio kedua mereka. Kali ini aespa tampil beda dengan nuansa retro penuh warna yang terinspirasi dari gaya fashion era 50-an. Melalui Lemonade, aespa membawa sebuah pesan kuat untuk tetap percaya diri dan tidak terpengaruh oleh komentar negatif orang lain. Lagu yang menjadi kolaborasi pertama mereka dengan penyanyi Amerika Serikat Becky G dirilis pada 29 Mei 2026. Kita langsung sambung dengan single baru berikutnya. Sudah hadir Feel Nay dengan Handle.
1: Fresh single on Penguin FM.

Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika, Rafael Lanay, resmi merilis single terbarunya, Handle, pada 28 Mei 2026. Single bernuansa rock ini diproduksi oleh Dahi dan juga dirilis berbarengan dengan sebuah music video di tanggal yang sama. Handle akan menjadi bagian dari album ketiga Rafael Lanay berjudul Blue Island. Album ini rencananya akan dibagikan pada 7 Agustus mendatang melalui Atlantic Records. Saatnya jeda lagi nih, di sesi terakhir kita akan ketemu sama musisi-musisi keren lainnya. Siapa mereka? Tungguin setelah jeda berikut.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Radio Penguin.
10: Penguin New Playlist.
11: Penguin New Playlist.
10: Penguin New Playlist.

0: FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Yuhuu, suasana langsung mendadak heboh nih, karena Winda Joneta akan mengeluarkan 3 single baru lainnya di sesi terakhir ini. Sudah ada Sky Newman dengan Man of the House. Penyanyi dan pencipta lagu asal London Selatan, Sky Newman, merilis SE9 Part 2, sebuah chapter kedua yang sangat dinantikan dari dunia autobiografis yang pertama kali diperkenalkan dalam proyek debutnya yang sukses, SE9 Part 1. Bersamaan dengan perilisan album tersebut, Sky juga membagikan single terbarunya, Man of the House. Man of the House menjadi salah satu single dari Sky Newman yang paling terbuka secara emosional dan penuh pengamatan tajam. Dibangun di atas tema-tema tanggung jawab, maskulinitas, dan juga perjuangan emosional, lagu ini mengeksplorasi beban menjadi tulang punggung keluarga, sekaligus memperlihatkan kemampuan Sky dalam mengubah pengalaman pribadi yang mendalam menjadi sesuatu yang sangat universal. Sekarang kita dengerin comeback yang dinantikan, yaitu datang dari Tantri dengan Ibu Pekerja.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Chantri Shalindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja, yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kota. Saatnya mendengarkan lagu terbaru dari Ariana Grande yang judulnya Hate That I Made You Love Me.
1: Fresh single on Penguin FM.

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Petal, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb. Pengen FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sudah bisa memilih lagu mana yang kira-kira bakal Anda sering request nih? Kalau masih bingung, saya kasih review singkatnya lagi. T5 Melly Mono.

We're feeling a handle. Three. Sky Newman, Man of the House.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Music Highlight.
1: Music Highlight.
2: Pingun FM, Sweet Music Station. Hai, halo, selamat sore sahabat Pingun FM. Ketemu lagi dengan Wibin Nugraha, your music director di Music Highlight. Yuk kita mulai Music Highlight kita minggu ini dengan tiga besar Spotify Indonesia. And now, Aris Mana, sesi potret.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Music highlight.

Sementara itu, dari posisi 1 sampai 4 Spotify Global diwarnai dengan beberapa lagu baru. Nomor satunya berubah, sahabat Luna FM. Ternyata ada single terbaru Ariana Grande, Hey Did I Make You Love Me. Sementara itu, Billie Jean dari Michael Jackson turun ke posisi 2.

Justin Bieber dan Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat turun juga ke posisi 3. Dan Olivia Rodrigo dengan The Cure naik ke posisi 4.

0: follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com. Sahabat Penguin FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Music highlight.

Mari kita lihat lagu-lagu yang populer dan trending di TikTok Indonesia. Dan ternyata ada lagu lama milik Sheila on 7 dengan Done for Revenge dengan penyangkalan

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

Pingin FM Airsuit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, hachu. Aduh, lagi flu nih kebetulan. Suaranya juga bindeng. Tapi bukan ya, ini lagi lagu dari Salma Salsabil. Lagu yang baru saja dirilis di tahun ini juga nih. Lagunya sudah terputarkan Sahabat Pingin FM mengawali intermezzo weekend hari ini bersama Anggun Zenita. Seperti biasa ya, iwenya ada saya yang menemani Anda nanti sampai jam 8 malam nanti. Jadi, how was your weekend, sahabat Pingin FM? Bagaimana weekend ini? Apakah menyenangkan? Ini sudah mau penghujung weekend nih ya, karena sudah hari Minggunya sudah mau berakhir. Dan ada, ya kalau misalnya udah mengingatkan Senin gitu, ya pasti ada saya tuh sama nanti di nuansa malam biasanya diingetin lagi gitu. Besok udah Senin nih, mending sekarang deh nikmati dulu hari Minggunya gitu kan, biasanya kan. Tapi bener loh, hari Minggunya karena berasa singkat banget. Apalagi yang kemarin masih kerja gitu kan, singkat banget tuh hari Minggu. Minggu ke Senin emang cepet banget. Mending dinikmati aja ya buat istirahat dulu. Kalau misalnya memang mau bersih-bersih di rumah ya oke lah ya. Tapi jangan sampai kecapean aja. Terus yang jalan-jalan juga hati-hati di jalan ini loh. Baru berangkat jam 6 gitu kan, mau ngedit kemana, hati-hati tetap di jalan. Biar nambah lagi gitu kan moodnya, naik lagi. Lagi jemput ini, lagi jemput si doi di perjalanan. Biar gak grogi ketemu calon mertua, mending dengerin lagu-lagu favorit Anda dulu. Nyanyiin di jalan yuk, boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, atau boleh di Instagram. Terus di fanpage Facebook tuh boleh, bentar lagi saya update, tinggal dikomenin aja ya di @PinginFMBali. Di X-nya itu di @RadioPinginFM. Untuk TikTok kita jangan lupa untuk di follow yuk sahabat Pingin FM di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang masih bingung ya, pengen dengerin radionya kita tapi mau streaming online karena gak punya radio analog, bisa banget dong zaman sekarang bisa dengerin radio online aja di live.radiopinginfm.com.

Tune FM Mercy Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sabar Bingin FM. Sebelum Anda ngajak dia nikah gitu ya, sebelum Anda bilang kayak you gonna marry her, kok jadi mikir gitu ya. Nah, mending ngajak jalan-jalan dulu lah ke sini ya. Siapa tahu nanti sebelum sesudah menikah kan bakalan sibuk gitu ya. Manfaatkan momen ini Sobat Pingin FM, ajak keluarganya kek gitu ya, biar bisa bonding juga gitu. Mumpung ada diskon kalau misalnya Anda datang ke GWK Cultural Park nih ya, untuk berempat itu cuma Rp125.000 aja. Ini promo ID Bali loh ya. Jadi buat Anda bisa ajak tuh keluarga, saudara, siapapun orang terdekat Anda masuk ke GWK ini dan nikmati gimana Anda takjub di sana gitu. GWK ini bukan cuma patung yang bisa kita lihat dari luar aja, karena begitu masuk itu dalamnya luas, terbuka, nyaman, terus banyak banget spot menarik yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi tempat yang pas banget buat quality time bersama keluarga. Terus juga kalau misalnya ngajak anak-anak itu bisa bebas bermain di sana, orang tuanya bisa nyantai juga sambil nikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang Anda tuh bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana ini. Jadi bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda ya, yang belum tentu semua orang Bali itu pernah coba. Mau makan, gak perlu ribet, semuanya ada di satu tempat ya. Tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Juni 2026 ini aja. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuannya itu berlaku. Yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi aja di Instagramnya di @gwkbali. Sekali lagi di @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Delta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Pingin FM Mersud Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM di Cinta Indonesia kali ini, Anggun Zanita menghadirkan sebuah berita yang membanggakan ini. Tahukah Anda ya, ini cuma Indonesia yang punya loh ya, pagelaran budaya kelas dunia terbesar nih di Indonesia itu hadir lagi. Jadi ada banyak kan pertunjukan budaya di dunia ini, tetapi yang sebesar dan seberagam ini tuh jelas cuma ada di Indonesia, sahabat Pingin FM. Jadi cuma Indonesia yang punya nih. Apakah itu namanya adalah pagelaran Sabang Merauke yang kembali hadir nih tahun ini lewat tema Hikayat Sri Kandi Nusantara. Magis banget ya gitu ya, dari temanya aja udah tahu nih kita gimana wow-nya nanti. Jadi ini nanti akan melibatkan lebih dari 1.700 pelaku seni dan tim produksi, mulai dari penari budaya dari Sabang sampai Merauke tuh, terus juga musisi tradisional, paduan suara, orkestra, hingga desainer Indonesia yang menghadirkan ribuan kostum untuk pengalaman panggung yang semakin megah dan imersif. Nah, kegiatan ini nih nanti akan terlaksana di tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.

0: Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Dengan Famers Music Station terus berkarya, terus berkembang. Michael Jackson dengan Billie Jean sudah terputarkan sahabat PN FM di jam, mau jam 7 ya, hampir lah ini 20 menit lagi. Sebelum jam 7-nya makanya Anggun Zanita mau sapa dulu sahabat PN FM yang sudah bergabung di Intermezzo Weekend. Hari ini ramai juga nih ya, begitu baru buka WhatsApp udah banyak yang nyapa ternyata. Selamat petang buat yang sudah on time banget ini ya, nyapanya ya. Ada Bayu, minta lagunya Don't Stop dari Gigi. Oke, terima kasih. Happy Sunday. Terima kasih banyak buat Bayu ya. Oh, ada Mbok Tin yang baru typing tuh. Saya lihat. Ada Gus Bawo, selamat petang. Hari ini request lagunya Pamungkas yang lagi rame diputarin di mana-mana ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke, thank you buat Gus Bawo. Ditunggu lagunya. Anggun Zanita siapkan dulu. Terus ada Airin, selamat sore. Hari ini Airin hadir dengan requestannya itu Dewa 19 yang pupus harapannya si Airin nih. Sama yang mana tuh pupusnya? Ada Mbak Jun, hai selamat malam. Kok suaranya beda nih? Kebayang gak? Baru kemarin pagi gitu ya Anggun Zanita menyapa dengan suara normalnya pagi-pagi biar semangat gitu kan orang-orang Zumba terus mengawali weekendnya. Sore-sore mau ke Senin nih tiba-tiba bindeng suaranya, gimana coba bisa secepat itu ya, padahal sering banget ngomong kayak ayo kita jaga kesehatan ya, mau kerja besok malah bindeng, giliran Sabtu ke Minggunya oke-oke aja kemarin ya kan. Mbak Jun hari ini minta lagu apa tuh? The Script, Man in the Arena. Oke, lagu itu lagi nih. Salamnya untuk semua sahabat Pingin FM ya. Terima kasih Mbak Jun, ditunggu ya. Ada Romi Jimbaran, Mbak Romi request lagunya Tantri yang Ibu Pekerja ya. Kenapa suaranya gun? Cepat sembuh ya. Iya nih, terima kasih buat Mbak Romi ya. Mbak Romi, happy weekend. Selamat menikmati hari Minggunya dulu. Ada Gustur Aditya ya. Hari ini menyapa lagunya Aku Harus Pergi dari DJ Wisnu Santika bersama Ari Lesmana ya. Terima kasih buat Anggun Zanita. dan buat Gung Aji Vino Bramasta katanya hati-hati di jalan. Just tip yang lagi ke Hong Kong. Emang iya kapan berangkatnya tuh Kak Bram tuh? Iya ya, saya kemarin kapan gitu lihat update-annya. Oh, hati-hati di jalan Kak. Jangan lupa ya, ini Gustu udah titip salam. Ada Maiga Panca di hari ini itu minta lagunya Selena Gomez yang Love You Like a Song. Oke, salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja. Baru nyampe tempat gym, menikmati sisa-sisa hari Minggu. Tumben banget jam segini gymnya Mbak Iga Panca. Kenapa itu? Biasanya udah ada seruput kopi di depan gitu ya dengan pemandangannya. Karena kan hari ini cerah gitu. Saya mikirnya bakalan Mbak Iga Panca tuh mengirimkan saya gambar lagi nongki seperti biasa gitu. Tapi ternyata hari ini temanya sehat gitu ya. Olga dulu gitu. Semangat ya yang lagi di gym nih Mbak Iga Panca. Terus ada Agus Ade juga di Tabanan request lagunya Andi Rianto Sumpah Mati. Kalau gak ada lagunya Andrian Marta Dinata itu yang ku ingin kau tahu. Oke, salamnya ku ingin kau tempe, bukan ku ingin kau tahu aja ya. Salamnya untuk semua sahabat Pingin FM. Buat Anggun Zanita terima kasih. Oke, thank you buat Agus Ade, ditunggu lagunya. Mbak Tin hari ini hadir, request lagunya Charlie Puth yang Home. Oke deh, thank you ya Mbak Tin ya, ditunggu lagunya, happy weekend. Terus itu dulu deh sahabat Pingin FM, nanti kita lanjut lagi ya. Masih ada sejam lagi yang Anggun Zanita menemani Anda. Jadi buat Anda yang baru bergabung, selamat bergabung di Intermezzo Weekend ini. Sampai jam 8 malam nanti ada suaranya Anggun Zanita yang menemani Anda. Ya akan muterin lagu-lagu favorit Anda juga tuh. Boleh langsung aja request lagu di WhatsApp atau di Telegram ya, di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @pingunfmbali, di X-nya tuh di @radiopingunfm. Jangan lupa untuk TikTok kita di follow juga yuk di @pingunfmbali, I-nya 2 di belakang.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Pion FM Mersud Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pion FM, baru-baru ini tuh sempat mungkin lewat ya di sosial media Anda, entah itu di Instagram atau di TikTok, itu ada salah satu desa di Indonesia loh ini ya. Pemandangannya itu adem dan cantik sekali. Ini ada desa Sukomakmur yang terletak di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ini punya pesona alam dan keindahan wisata Instagramable banget. Semakin populer akhir-akhir ini Sahabat Pion FM sebagai destinasi wisata alam yang memikat ya. Berada di kaki Gunung Sumbing, desa ini tuh menawarkan pemandangan alam yang tentunya menakjubkan. Udara sejuk, serta berbagai spot foto yang menarik bagi wisatawan. Desa Sukomakmur berlokasi di Kejoran, itu di Kecamatan Kejoran ya, sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota Magelang. Yang dimana akses ke desa ini tuh cukup mudah, terutama bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi. Jalan menuju Sukomakmur sudah beraspal, meskipun terdapat beberapa tanjakan yang cukup curam, khas daerah pegunungan. Nah, untuk yang pengen kesini itu dari kota Magelang, ambil jalur menuju Kecamatan Kajoran ya, lalu ikuti petunjuk menuju desa Sukomakmurnya. Kemudian kalau misalnya dari kota Yogyakarta, dari Yogyakarta itu Anda bisa ambil rute menuju Magelang, kemudian lanjutkan perjalanan ke Kejoran. Transportasi umum itu bisa menggunakan kendaraan umum hingga di Magelang, tapi ya lalu melanjutkan perjalanan dengan ojek atau kendaraan sewaan. Terus yang menarik dari wisata desa Sukomakmur ini, itu yang pertama adalah pemandangan alam yang memukau Sahabat Pingin FM. Ini yang membuat makin ramai nih karena cukup viral di sosial media kemarin. Terus juga yang kedua adalah teh dan perkebunan hijau. Yang ketiga ada view terasering sayuran yang itu ngebuat kayak lukisan zaman ini, zaman kita kalau misalnya SD gitu kan suka banget kan lukis di bawah gunung ada ya terasering sayuran gitu. Salah satu keunikan itu di desa Sukomakmur yang dimana pemandangan terasering sayuran yang sangat memukau. Hamparan sawah dan ladang sayuran yang ditanam secara berundak ya, menciptakan landscape hijau yang memanjakan mata. Dan pengunjung itu dapat menyaksikan penatin lokal yang bekerja di ladang dan menikmati keindahan panorama khas pegunungan itu gitu. Terus tentunya ada spot yang instagramable, tempat wisata alam, camping, serta eksplorasi desa dengan ojek itu juga salah satu daya tarik dari desa ini.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Zone FM Bersuit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Win FM masih bersama Anggun Zanita di sini yang menemani Anda di intermezzo weekend ini. Tadi ada yang belum sempat Anggun Zanita sapa ya, ada Mbak Titin tadi udah. Oh, ada Bu Desak Mariani nih, selamat malam. Hari ini request lagunya Pretty Little Baby, Connie Friends Kiss ya. Ditunggu ya. Anggun selamat bertugas ya, terima kasih. Ditunggu lagunya. Terus bawa ditunggu ya, lagunya udah masuk ke playlist kita nih, cuman lagi ngantri aja. Ada yang request lagunya Click Clack Symphony dari Raye. Itu yang request Rian Putra di Uluwatu. Oke deh sahabat Pingin FM, karena ada 30 menit lagi buat Anda yang masih salam-salam sapa-sapa, boleh banget ya di WhatsApp atau di Telegram aja, yuk di 0811 393494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya itu di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Untuk TikTok kita juga di follow boleh di @pinginfmbali, I-nya 2 di belakang.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Grup band rock asal Irlandia, The Script, resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

pemirsa Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pina FM, lagu dari Georgie Ezra dengan Shotgun menjadi lagu penutup hari ini di Intermezzo Weekend. Thank you buat yang sudah bergabung ya. Anggun Janita mau pamit dulu. Kita ketemu lagi di akhir pekan minggu depan berarti ya. Semangat menikmati sisa-sisa hari minggu ini sahabat Pina FM. Dan besok yang sudah mulai beraktivitas, bersiap-siap dari sekarang ya. Besok semoga hari Seninnya lancar. Bangun paginya juga semoga tidak menunda alarm lagi ya. Aku tadi pamit, ingat jaga kesehatan, stay fit, stay happy.

0: Dengan FM Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam sahabat Pingin FM. Gimana kabar Anda? Senang banget ya. Saya udah balik lagi buat temani Anda. Kita ketemu berarti itu udah hari Minggu ya. Kalau saya udah muncul lagi setelah 3 hari kemarin, ya saya tidak ada muncul siaran. Jadi sekarang waktu saya buat temani Anda untuk 4 jam ke depan sahabat Pingin FM. Di Nuansa Malam Weekend, seperti biasa dengan lagu-lagu kerennya Pinggun FM Bali. Ada Indonesia, ada juga mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda boleh kasih tahu saya ya, di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Kasih tahu deh lagu favorit Anda itu apa, mau lagu kesukaannya yang baru, atau misalnya nih mungkin punya nostalgia, dulu kayak waktu kerja di situ lagu ini lagi sedang hits banget, atau masih sekolah misalnya. Sekali lagi langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Tapi sekarang saya mau kasih dulu Anda Fabio Asher dengan Nikmati Sakitnya.
1: I'm Penguin Alpha.

0: Usher kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single Nikmati Sakitnya yang dirilis pada 20 Mei 2026. Single ini menjadi karya terbarunya setelah sebelumnya sukses dengan lagu Aku Berjanji. Nikmati Sakitnya masih menghadirkan ciri khas Fabio Usher dengan tema cinta, kehilangan, dan luka. Lagu ini menghadirkan nuansa galau yang lebih mendalam dengan lirik yang personal menggambarkan rasa sakit dalam hubungan. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink Web. Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Ritme sirkadian tubuh. Ya, suhu tubuh, hormon, metabolisme, hingga tujuan dari olahraga yang Anda lakukan tersebut. Salah satunya ketika Anda lari pagi, sahabat pengguna FM, itu akan menjadi lebih mudah dari sebuah kebiasaan. Lari pagi sering lebih mudah dijadikan rutinitas karena dilakukan sebelum aktivitas hari yang dimulai, jadi nggak akan ganggu jadwal Anda. Kemudian yang kedua, bisa juga yang pasti itu akan membantu kualitas tidur, di mana olahraga pagi dapat membantu tubuh menyesuaikan ritme sirkadian ataupun jam biologis tubuh Anda. Sedangkan kalau sore nih, sahabat pengguna FM, itu akan memiliki manfaat untuk performa tubuh yang akan lebih optimal. Lari sore punya keunggulan dari sisi performanya. Jadi saat sore hingga awal malam, suhu tubuh cenderung lebih tinggi dan otot sudah siap karena tubuh telah bergerak kan sepanjang hari. Kemudian cocok juga untuk latihan yang lebih intens, di mana sore hari tubuh tuh lebih siap. Lari sore itu sering terasa lebih nyaman untuk latihan cepat dan juga intens seperti tempo run, interval ataupun juga latihan dengan kecepatan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Extreme News. Penguin News. Penguin News.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah memanfaatkan aset negara yang belum digunakan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Permintaan itu disampaikan Prabowo saat meninjau sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan Bali, dan ia menyoroti tingginya minat masyarakat terhadap program tersebut yang belum sebanding dengan kapasitas sekolah yang tersedia. Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul pun menyampaikan rencana pengembangan sekolah rakyat di Bali yang akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota di Pulau Dewata memiliki setidaknya satu sekolah rakyat sebagai bagian dari perluasan program tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donnell mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pinkland. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Green FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ini dia sahabat Pink Green FM. Satu lagu dari miliknya Tantri dengan Ibu Bekerja. Ya, satu lagu terbaru Ibu Pekerja miliknya Tantri yang baru aja juga masuk di Pink Venue Playlist tadi sore kan ya sahabat Pink Green FM. Ini lagu favoritnya tadi yang request ada Mbak Romi. Halo Mbak Romi yang ada di seputaran Jimbaran, terima kasih udah sempat bergabung. Lagunya udah ya, lagu favoritnya udah saya play. Terima kasih banget buat Mbak Romi. Juga buat yang lain, sahabat Pink Green FM yang mau nemenin saya juga masih boleh banget temenin saya dengan requestan Anda. Buruan kasih tahu lagu favoritnya itu apa di WhatsApp dan di Telegram ya. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Tapi jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salamnya. Mau lagu Indonesia? Boleh. Mau lagu mancanegara juga boleh. Itu dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Waduh, karena lagi stay tune juga, lagi dengerin di 103,6 FM. Oke, kita udah balik lagi ya. Mudah-mudahan pancarannya udah baik, udah bagus, dan tentu juga Anda sudah bisa mendengarkannya dengan puas banget. Jadi gak mesti harus dengerin lewat streaming aja. Tapi kalau emang mungkin pengen dengerinnya streaming, mungkin lagi di luar kota, gak ada di Bali, gak ada di Denpasar dan sekitarnya, atau lagi di Singaraja misalnya, atau bahkan lagi di Jawa, atau di mana aja yang lagi pengen dengerin Pink Green FM Bali juga masih bisa tetap streamingnya di live.radiopinkgreenfm.com. Tapi kalau yang lagi stay tune di 103,6 FM Bali, boleh juga cerita deh mas saya pengen tahu gimana sih pancaran kita di sana, mudah-mudahan aman-aman aja ya. Itu mulai dari hari apa ya, sekiranya kita sudah siaran normal, dari hari Kamis kalau saya nggak salah. Oke, buat yang lain sekali lagi silahkan WhatsApp dan Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Oke, udah banyak banget di WhatsApp-nya ya, saya mau coba sapa semua satu persatu sekarang. Ada Putu Stone, halo dari seputaran Yang Batu juga sudah menyapa saya, terima kasih. Ada Mbak Desmar, Mbak Desa Mariani, apa kabar? Selamat malam Mbak Desa. Dewa 19 dengan Kirana, udah saya play. Ya, thank you banget. Kade Giri Mahendra juga terima kasih banget. Pharrell Williams dengan Happy juga udah saya play. Buat Kade Giri Mahendra yang ada di seputaran Sanur Kajel, juga ada yang streaming dari Singaraja. Apa kabar buat Harti? Terima kasih Harti, Ina bersama Matoma dengan Dream Out Loud. Udah nyanyi tadi ya. Oke, terima kasih Surya sudah di play singlenya. Terima kasih juga buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Ada Juni Nati juga, apa kabar Juni? Terima kasih udah sempat bergabung. Pengen dengerin Man in the Arena dari miliki The Script. Akhirnya kesampaian juga ya. Padahal dia di Pink Green Playlist sudah akan siap digantikan tuh. Dia sudah bakal masuk ke playlist reguler ya. Mudah-mudahan aja dia masuk di Pink Green Hot Music Chart. Mudah-mudahan. Terima kasih buat bu guru kita yang ada di seputaran Mengui ya. Salam buat Bitunati, salam buat Ode, salam juga buat Tude Dangin. Lagunya sudah tadi, dari sekian kali dia request saya gak pernah bisa ngeplay karena lagu itu selalu keplay di awal. Dan dia baru requestnya itu udah mau malam-malam, udah mau kelar siaran dia baru request. Apa kabar buat Mbak Dian? Halo Mbak Dian Kusuma, terima kasih udah sempat bergabung. Silan Seven dengan Sederhana, masih di antrian lo itu ya. Lagu baru requestannya lumayan banyak malam ini. Salam buat Mbak Romi, juga buat Mbak Desmar, dan semua sahabat Pink Green FM. Buat Koko, Surya semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian Kusuma, ya selamat menikmati suasana malam ya. Apa kabar buat Mbak Iga Panca? Halo Mbak Iga Panca Neki. Terima kasih Mbak Iga Panca. Hai Soul Sister dan miliknya Train. Ditunggu ya. Salamnya buat semua sahabat Pink Green FM. Yes. Baru pulang Olga nih Uya. Wih.
Perfect banget ya weekendnya Mbak Iga Panca. Besok baik semangat untuk menyambut hari Senin. Jadi olahraga dulu nih malam. Terima kasih banget. Kemudian ada Ayu, apa kabar Yu? Yes, ada Ayu Lestarini. Terima kasih Yu udah sempat bergabung. Seneng banget udah bisa dengerin Penguin lagi di mobil. Perjalanan dari Tabanan ke Denpasar. Oke, hati-hati ya buat Ayu Lestarini. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan pancaran kita udah bagus. Pancaran kita udah normal lagi ya. Tower kita udah tinggi lagi tuh. Powernya juga udah gede lagi. Udah lebih baik lagi semudah-mudahan. Terima kasih buat Ayu Lestarini untuk informasinya. Kemudian terima kasih juga buat Gus Bawa. Apa kabar Gus? Selamat malam Gus. Oke, Gus Bawa dia pengen dengerin The Moffat dengan Girls of My Dream. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM. Salam kompak buat Koko Surya. Thank you balik buat Gus Bawa. Siaran analog udah kembali normal. Yes, terima kasih ya buat Gus Bawa untuk informasinya. Yang lain sahabat Penguin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Silakan. WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM, bikin rame malamnya dengan requestan Anda, bikin saya sibuk dengan milihin lagu-lagu Anda. Yang penting lagunya ada, saya bakal play buat Anda. Jadi sekali lagi, langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagramnya, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Saya kasih lagu James Arthur dulu buat Anda. 1,000 years.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hey Soul Sister, ini dia Train. Apa kabar Mbak Iga Panca Neki? Halo Mbak Iga Panca, ini lagu favoritnya udah saya play. Terima kasih banget buat Mbak Iga Panca yang katanya baru pulang olahraga. Ini ada yang kelewatan lagi, gak tahu kenapa ya, kapan hari kayak saya siaran juga Mbak Romi juga kelewatan, gak dibaca salam-salamnya. Tapi udah saya sapa sih tadi waktu ngeplay lagunya dari miliknya Tantri yang ibu pekerja. Ya itu kan requestannya Mbak Romi tuh. Salamnya kan buat Pak Suami, juga buat Dilan bagusnya Mama. Kemudian juga buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Pinggun FM. Selamat beristirahat Koko Surya, semangat siaran, sehat bahagia selalu ya Ko. Terima kasih buat Mbak Romi ya. Semoga sehat selalu, lagu favoritnya udah saya play, oke? Kemudian terima kasih juga buat Airin. Apa kabar Airin? Terima kasih udah sempat bergabung. Tumben muncul dia nih. Oke, dia mau request lagunya Elegi Esok Pagi. Baik, ntar ya ditunggu lagunya. Yang lain sahabat Pinggun FM, saya masih tungguin requestan Anda. Ayo ramein WhatsApp dan Telegramnya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya @RadioPinggunFM. Tapi jangan lupa format, nama spasi usia, request lagu, salam-salam.
1: Sport Update. Sport Update.
0: Pinggun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pinggun FM dari Indonesia Open 2026. Waduh, sayang banget ya. Padahal kita memiliki dua wakil di final, yaitu Raymond Indra dan Nicholas Joaquin dan juga ada Jonathan Christie. Tetapi keduanya jagoan kita ternyata harus puas sebagai runner-up di Indonesia Open 2026 kali ini. Nah sahabat Pinggun FM, Raymond Indra, Nicholas Joaquin itu dikalahkan oleh Go Seifei dan juga Nur Izzuddin. Dan di mana sahabat Pinggun FM, Raymond Joaquin harus menjadi runner-up setelah ditakluk di game yang ketiga dengan skor 21-10. Dan ini menjadi kekalahan final kedua bagi Raymond dan juga Joaquin di Istora setelah Indonesia Master 2026. Sedangkan Jonathan Christie itu harus menelan kekalahan dari Victor Lai pada final Indonesia Open 2026 di Istora Senayan. Di mana bertarung selama 39 menit, Jonathan kalah 19-21, 8-21. Jonathan mengaku tidak bisa mengatasi tekanan di laga final. Setelah sempat bertarung sengit di game pertama, Jonathan benar-benar kesulitan untuk menghadapi permainan Victor Lai di game kedua. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winatan untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Olivia Rodrigo resmi merilis single terbaru The Cure pada 22 Mei 2026 sebagai lagu kedua dari album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lagu ini hadir bersama video musik bernuansa vintage yang menampilkan Olivia Rodrigo menjelajahi rumah sakit penuh warna pastel dan tengah mencari pengobatan. Melalui liriknya, The Cure menghadirkan sisi emosional dan rapuh yang menjadi ciri khas penulisan lagu Olivia Rodrigo sejak

0: dan hitmaker R&B pemenang Grammy, Neo, mengukuhkan diri untuk nyemplung ke musik country ya, dengan mengumumkan perilisan album terbarunya Highway 79 dan pada 10 Juli mendatang di bawah Compound Entertainment. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Neo juga membagikan single terbarunya Miss Sandra. Miss Sandra diproduseri oleh Chuck Harmony dan juga menjadi total single ketiga Neo setelah sebelumnya merilis Simple Things dan juga Up, Out, and Gone. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Now I know. Now I know.
2: Pink FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pink FM, saya kutip dari Wikipedia, tahukah Anda? Ya, San Marino itu adalah Republik Konstitusional dan negara berdaulat tertua di dunia yang masih ada. Nah, sahabat Pink FM, tanggal berdirinya yaitu 3 September 301 Masehi. Dan pendirinya adalah Santo Marinus, seorang tukang batu Kristen yang melarikan diri untuk menghindari penganiayaan agama oleh Kaisar Romawi. Lokasinya terletak di semenanjung Italia, diapit oleh wilayah Emilia Romagna dan juga Marche dan juga Italia. Nah, di mana sahabat Pink FM, luas wilayahnya hanya sekitar 61 km persegi dan ini menjadikannya salah satu negara mikro terkecil di dunia.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingun FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Fresh single on Pingun FM.

sukses dengan single Salah Kaprah. Mario G. Clau kembali merilis karya terbarunya berjudul Tarik Ulur pada 22 Mei 2026. Lagu ini hadir dengan nuansa vibing dan juga chill. Tarik Ulur juga dibagikan bersama dengan sebuah musik video yang sudah ditonton lebih dari 14 ribu kali padahal baru 3 hari dirilis. Lagu ini ditulis oleh Mario G. Clau dan juga dibantu oleh Sik sebagai produsernya.

Swing FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ini dia satu lagu dari The Baku Cakar bersama Lala Huta. Kisah Romantis, lagu yang dulu dipopulerkan juga oleh almarhum Glenn Fredly. Saya pilihkan buat Anda di jam 10 lebih, udah sahabat Pingin FM. Masih di Nuansa Malam Weekend, masih bareng Surya Winata. Dan saya masih punya banyak lagu untuk Anda di 2 jam ke depan lagi ya. Apa kabar Ian Darmi di Bangli, terima kasih sudah menyapa. Kemudian selamat malam buat Igede Sudana. Malam juga buat Nova, ada Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan. Terima kasih Dede Mahes, kemudian ada Kakek Quinera. Selamat malam juga buat Jeru Tunjung, terima kasih sudah menyapa saya. Celine Dion dengan My Heart Will Go On. Baik, ditunggu buat Bu Jeru Tunjung. Terima kasih buat Warsaholic di Antigua. Thank you banget juga buat Nilam Wija yang ada di Gatsu Timur. Selamat malam buat Nyoman Landung di Panasan Klungkung. Apa kabar Pak Man? Terima kasih juga buat De Apong di Klungkung juga. Ya, ada Wayan Si aja di Mas Ubud. Selamat malam buat Pak Wayan. Terima kasih buat Komi Swerti juga. Gusti Ayu Parwati, gimana kabar dari Ceko Maria? Thank you banget juga buat Dayu Radmini yang ada di Jalan Sutomo, Grenceng. Halo Budayu, selamat malam. Oke, masih banyak ternyata sosial medianya. Ada Oka Mulyarta, apa kabar? Ini deket nih di Pada Sambian ya. Ada Abah Waisal, selamat malam di Samplangan Gianyar. Terima kasih juga buat Beriti Kekembaran. Bobo, selamat malam Bobo. Terima kasih ya. Dan yang lain sahabat Pingin FM ada di Telegram nih. Ada Rian Putra, halo Rian, selamat malam. Rian Putra di Uluwatu, dia mau request itu lagunya dari Callum Scott dengan Leonie. Leonie and Callum Scott ya, yang Stay. Baik, ditunggu ya buat Rian Putra. Saya coba buka lagi di WhatsApp-nya Pinggun FM Bali. Halo Amin Mimbar, selamat malam Min. Dia juga pengen dengerin Callum Scott bareng sama Leonie dengan Stay. Wah, favoritnya sama nih sama si itu ya. Sama si Rian Putra. Oke, tar deh saya play lagunya. Ditunggu ya buat yang request lagunya Leonie. Kemudian lanjut juga apa kabarnya buat Putu Stone yang ada di Yang Batu. Baik, terima kasih juga sudah menyapa kembali ya. Katanya, oh Amin Mimbar ada salam ternyata dia. Salamnya ketinggalan, Min. Oke, baru masuk nih chatannya. Salam kena buat duo Crew Boys yang lagi nongkrong di Mimbar Sel Singaraja. Oke, ada siapa tuh? Ada Iam gitu ya. Iam bener. Karena cuma satu doang, paling bilangnya duo Crew Boys. Oke, terima kasih ya buat Amin Mimbar. Kemudian juga ada, tadi Bruce udah, Mbak Romy, sorry banget Mbak Romy. Kenapa lagi harus Mbak Romy yang kelewatan saya bacanya ya. Oke, thank you banget. Karena lagunya Mbak Romy pasti keplay itu biasanya itu pada saat sebelum saya ngomong. Jadi setelah itu udah kelewat dia jadinya. Mohon maaf ya buat Mbak Romy di Jimbaran. Juga ada Gus Bawel. Oke, thank you lagunya udah mengudara. Thank you balik juga. Airin, selamat malam ya Rin. Lagunya sudah ya, Elegi Esok Pagi udah saya play. Terima kasih banget buat Airin yang ada di Jimbaran ya, biasanya Airin ya. Apa kabar juga buat Juni Nati? Oke Juni, terima kasih Bu Guru. Salam buat Bitu Nati ya, salam buat Ode juga, buat Ude Dangin. Semoga semua sehat semua. Mbak Iga Panca Neki, selamat istirahat Mbak Iga Panca. Besok semangat buat lembur lagi. Kemudian ada Ayu Lestari ini. Gak tahu masih di jalan kah Ayu, apakah sudah sampai di Denpasar? Mudah-mudahan udah sampai, udah bisa istirahat ya. Thank you banget. Kemudian buat Mbak Dian Kusuma juga, terima kasih Mbak Dian. Sialan Seven dengan Sederhana, udah nyanyikan tadi ya. Terima kasih banget. Kemudian buat Harti juga yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Nggak tahu apakah dia sudah terlelap dia. Terima kasih buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Selalu streaming dengerin Pinggun FM Bali. Juga untuk adik Giri Mahendra, selamat malam. Sudah happy banget pasti. Kenapa? Karena Paru Williamsnya udah nyanyi, udah saya play. Juga ada Desa Mariani, Mbak Desa Kirana dari Miliknya Dewa 19. Buat Surya, selamat tugas. Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Desa. Oke.
Okay, udah saya baca semua ya, yang ada di WhatsApp juga, di Telegram juga, kemudian di sosial media juga. Buat yang belum, ayo dong, kasih tahu lagi. Lagu favorit Anda di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Win FM. Di tengah hirup pikuk kehidupan modern yang Anda jalani, di mana kecemasan, depresi itu juga semakin meningkat. Ya, tingkat perceraian yang mengkhawatirkan itu pun sering terjadi. Pencarian akan cinta sejati seringkali pun itu menjadi sebuah perlombaan. Nah, sahabat Win FM, ketika kita berusaha untuk mengagungkan kencan kilat, seolah menyiratkan bahwa cinta bisa dipercepat, tapi kenyataannya jauh lebih kompleks kan. Cinta sejati gak bisa terburu-buru, sahabat Win FM. Seperti dari lagu The Supremes di tahun 1966, You Can't Hurry Love. Ya, diberikan waktu untuk mengembangkan perasaan cinta yang tulus. Saat pertama kali bertemu seseorang, kita hanya melihat penampilan luar, cara berpakaian, dan juga cara berbicara mereka. Sehingga kepercayaan adalah sebuah pondasi esensial dalam setiap hubungan. Cinta, tingkat jiwa tidak mengenal kata terburu-buru, melainkan merupakan sebuah perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan pengertian bahwa hal-hal baik membutuhkan waktu untuk berkembang. Banyak pasangan muda yang sering membandingkan hubungan mereka dengan teman sebaya yang dapat menimbulkan tekanan untuk segera mencapai tahap tertentu, padahal sebenarnya seharusnya gak mesti dong seperti itu.

0: terakhir merilis interpretasi terbaru untuk lagu legendaris berjudul Melompat Lebih Tinggi, karya Iconic yang diciptakan oleh Eros Chandra dari Silon Seven tersebut menjadi single pembuka dalam proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik. Inisiatif yang digarap oleh Sony Music Entertainment Indonesia ini bertujuan untuk menghidupkan kembali karya musik legendaris tanah air. Proyek tersebut dikemas ulang melalui sentuhan segar dari para musisi generasi baru. 103.6,
1: your sweet music station, Radio Pink One. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: Now I know.
1: Bingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Bingin FM, saya kutip dari kompas.com. Hiu adalah predator dengan tingkat pergantian gigi yang luar biasa. Ya, sahabat Bingin FM, ribuan gigi itu kan berganti. Hiu dapat kehilangan ribuan gigi setiap tahunnya akibat kebiasaan mereka memangsa hewan bercangkang keras. Nah, proses tumbuhnya juga cepat. Gigi baru yang hilang itu akan tumbuh kembali menggantikan gigi yang tanggal hanya dalam waktu 24 jam. Di mana sistem conveyor, sahabat Pin FM, hiu ini memiliki beberapa baris gigi di belakang gigi utama mereka. Jika gigi depan tanggal, gigi dari baris belakang akan otomatis bergeser maju layaknya sabuk conveyor. Kemampuan regenerasi gigi yang cepat ini membuat hiu tidak pernah kehabisan gigi sepanjang hidupnya.

0: Iya.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Press single on Penguin FM.

Les Seraphim kembali dengan Tata Track Bumpala dari album kedua full length mereka Pure Flow Part 1. Lagu ini langsung menonjol lewat hook repetitif yang dibangun di atas ritme bergaya Macarena rilisan tahun 1963 yang kemudian diolah menjadi Latin House Modern berenergi. Secara konsep, lagu ini membawa pesan bahwa ketakutan seringkali hanya soal cara pandang. Lagu ini mengubah kecemasan dan stres di kehidupan modern menjadi sesuatu yang lebih ringan, bahkan menyenangkan. Member Les Seraphim, Woo Hyun Jin, menyebut lagu ini sebagai cara untuk mengubah tekanan menjadi energi positif. Sementara Kazuha ini menggambarkan sebagai pengingat bahwa masa sulit tidak akan berlangsung selamanya dan semuanya bagian dari proses.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang, dikasih Robbie Williams dengan rock DJ-nya. Satu lagu yang populer di tahun 2000 ya sahabat Mid FM. Ya, saya pilihkan buat Anda lagi nih. Udah jam 11 malam, sudah pada mulai ngantuk gak sih? Besok udah balik arus untuk ke kantor lagi, balik lagi ke sekolah. Oh, sekolah kayak libur gak sih? Atau sudah fakultatif? Ya udah pokoknya semuanya, apapun aktivitas Anda untuk besok hari di hari Senin, jadi malam ini udah bisa mulai dipersiapkan atau malah sudah siap semua Surya. Saya udah rebahan tapi masih pengen dengerin lagu-lagu keren. Sambil nunggu mata ini mengantuk dan sambil mungkin baca-baca sesuatu, ya kan? Ya udah, saya kasih lagu baru lagi buat Anda sahabat Pink FM. Ya, satu lagu yang di tahun 2025 yang lalu ya, dari Malik and the Essentials. Ini dia, Kumpul Bocah.

0: Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Fresh single on Penguin Alpha.
2: Dalla tu colpa allegria Macarena, e Macarena.

Les Seraphim kembali dengan Tata Track Bumpala dari album kedua full length mereka, Pure Flow Part 1. Lagu ini langsung menonjol lewat hook repetitif yang dibangun di atas ritme bergaya Macarena, rilisan tahun 1963, yang kemudian diolah menjadi Latin House Modern berenergi. Secara konsep, lagu ini membawa pesan bahwa ketakutan seringkali hanya soal cara pandang. Lagu ini mengubah kecemasan dan stres di kehidupan modern menjadi sesuatu yang lebih ringan, bahkan menyenangkan. Member Les Seraphim, Woo Hyun Jin, menyebut lagu ini sebagai cara untuk mengubah tekanan menjadi energi positif. Sementara Kazuha ini menggambarkan sebagai pengingat bahwa masa sulit tidak akan berlangsung selamanya dan semuanya bagian dari proses.

DJ dan produser asal Norwegia, Kygo, resmi merilis single terbaru berjudul Heaven on Your Mind pada 22 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi kolaborasi spesial bersama Dan Simensky, vokalis yang dikenal luas lewat lagu legendaris Hey Brother milik dari FEC. Sejak diumumkan, Heaven on Your Mind langsung menarik perhatian penggemar EDM karena disebut sebagai tribute emotional Kygo untuk salah satu sosok paling berpengaruh dalam perjalanan musiknya tersebut.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.
2: Fresh single on Penguin FM.

Itgitaf resmi merilis lagu kolaborasi berjudul Masih Ada Cahaya bersama Baskara Putra alias Hindia. Lagu ini menjadi salah satu track unggulan di album kedua Itgitaf Berusaha di Bawah Hujan. Menariknya, kolaborasi ini adalah kali pertama Itgitaf dan Hindia bekerja sama. Lirik lagu Masih Ada Cahaya ditulis langsung oleh Brigita Meliala alias Itgitaf dan juga Baskara Putra alias Hindia. Hal ini membuat nuansa liriknya terasa sangat personal dan juga menyentuh hati pendengar. Kehadiran vokal Hindia dalam lagu ini dinilai memperkuat lapisan emosional melengkapi karakter vokal khas Itgitaf yang hangat.

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Paddle, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ini dia, sahabat Pingin FM. Gak terasa saya sudah temani Anda itu 4 jam di Nuansa Malam. Terima kasih sahabat Pingin FM. Satu lagu dari Miguel Hozier saya pilihkan buat Anda, dengan Take Me to the Charge. Oke, kita ketemu lagi besok ya. Saya balik lagi masih di Nuansa Malam untuk di hari Senin. Selamat istirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Bingung FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Halo. Selamat pagi,
1: Woi, gila,
0: Woi, udah pagi,
1: brother, woi. Sayang-sayangku.
0: Apa kabar? Gak gitu dong.
1: Oke, gitu, gimana?
0: Sayang-sayangku, apa kabar pagi hari ini? Yang lagi habis disayang-sayang, aigo, ataupun tidak disayang-sayang, saya sayangi Anda semua.
1: Benar sekali, sayangi diri Anda sendiri.
0: Kalau gak ada ya, sayangi diri Anda sendiri. Kalau ada ya, sangat sayangilah dia dengan sepenuh hati Anda.
1: Manfaatkan dia.
0: Manfaatkan, ada yang baru dimanfaatin kayaknya ini.
1: Kita seru-seruan yuk sampai jam 10. Yuk.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Luna FM yang sudah pada bangun pagi hari ini. Woi, mana suara Anda? Kita di PP-in dong pagi hari ini.
1: WhatsApp Anda belum bisa kebuka di sini.
0: Belum bisa.
1: Iya.
0: Apakah internet kita seperti biasa bermasalah? Kayaknya sih enggak deh.
1: Enggak.
0: Jadi tadi sudah ada beberapa yang sudah menyapa kita. Ada Mbak Titanium, ada Mbak Junanina, selamat pagi. Ada Tutu juga yang sudah bangun pagi hari ini. Luar biasa loh.
1: Iya, ini mati ya punya
0: sayang-sayangku
1: saya.
0: Sayang-sayangku
1: ini mati ya punya saya ya.
0: Apa yang mati?
1: Tolong
0: apa yang mati? Harapanmu.
1: Just go.
0: Iya. Harapanmu yang menguap begitu aja. Enggak, memang udah hidup udah gede ini. Yang maksudnya adik itu adalah
1: headphone
0: dia
1: saya.
0: Menggunakan headphone. Tapi headphone dia enggak kedengeran apa-apa.
1: Nah, ini better nih.
0: Oh, baik. Ternyata kamu salah menggunakan headphone ya.
1: Iya,
0: jangan-jangan salah kamu pakai headphone.
1: Kita cari dulu ujungnya.
0: Headphone orang yang kamu pakai.
1: Iya lagi,
0: iya kan?
1: Oh my god.
0: Pagi-pagi sudah riweh, sudah ribet, sama seperti kadang-kadang pikiran dari orang-orang ya.
1: Iya loh.
0: Iya kan? Kadang-kadang banyak orang yang seringkali diribetkan sama pikiran mereka sendiri.
1: Asik.
0: Kamu tipikal orang yang kayak gitu gak sih, Dik?
1: Adik, orang lain yang bikin ribet, iya sih.
0: Adik iya kan?
1: Ya udah sih, simple-simple aja, oke. Okay. Iya.
0: Karena kita mungkin makhluk-makhluk yang simple-simple aja.
1: Mm-hmm.
0: Yang just apa ya, dalam beberapa kasus itu just go with the flow aja. Lihat nanti aja.
1: Iya.
0: Ada, mungkin kita tipikal orang yang lihat nanti aja sih. Iya kan?
1: Oke lah.
0: Gampang-gampang gitu aja.
1: Oke lah,
0: iya.
1: Isilah.
0: Kita mau diajak kemana? Kalau bisa ya, ayo aja.
1: Kita ngomongin pengingat aja kali ya.
0: Iya, boleh aja.
1: Iya, tapi kalau yang ingat banget
0: dengan segala hal gitu ya, yang segala detail itu kadang-kadang akhirnya yang membuat kita itu riweh dengan pikiran kita itu karena kita pengingat banget deh.
1: Iya. Iya,
0: ya, semua hal kita ingat, sedangkan aku adalah orang yang semua hal aku lupakan.
1: Kalau ada ingat tuh tanggal-tanggal yang momentum
0: iya.
1: Gitu loh.
0: Ya itu aku juga ingat momen-momen tanggal-tanggal penting.
1: Ah, nggak percaya aku. Aku juga ingat. Allah. Aku juga ingat. Kamu lo pelupa.
0: Aku pelupa banyak hal ya. Kayak misalnya kita baru dari sana loh. Kan kita kemarin baru makan di sana. Oh iya ya. Diajak ngobrol lagi, aku lupa loh. Yang di mana? Aku terus kayak mungkin aku secara naturally adalah lemot kali ya. Loadingnya tuh lama kayak oh iya ya baru ketika kita butuh waktu beberapa lama baru oh iya yang di sana baru aku mulai inget. Enggak bisa ya kalau diajak. Kamu ingat kalau di sini itu kita pernah gini-gini. Hah? Apa ya? Karena mungkin karena hidupku bukan hidupku.
1: Oh iya benar-benar ya.
0: Kan?
1: Hidupmu bukan hidupmu. Untuk
0: iya.
1: Sekarang hidupku adalah hidupku. Jalan ya, enggak ya udah, santai kawan.
0: Diajak kemana, sepakat. Ditanya ini itu, ya
1: Oke.
0: Gitu ya.
1: Enak ya menjadi orang yang santai ya.
0: Iya sih, tapi ada memang tipikal orang yang ingat segala hal.
1: Mm-mm.
0: Segala perkataan di detik ini, jam segini, hari ini, dia inget deh.
1: Tapi kalau kita ngomongin ingat, Anda tuh lebih ingat, lebih gampang ingat. Di chat, di telepon, diajak ngobrol, atau lebih gampang mengingat dengan cara yang berbeda, harus
0: gitu.
1: Ditulis sendiri.
0: Oh gitu, bagaimana cara Anda mengingat sesuatu, sahabat FM? Mungkin seperti itu kali ya.
1: Iya kali
0: bagaimana
1: ya.
0: Cara Anda mengingat sesuatu? Kalau aku kan orangnya pelupa ya, ya harus aku catat deh. Kalau enggak aku lupa loh seriusan.
1: Kalau ada harus lihat chat.
0: Huh?
1: Ada tuh malas banget nyatet sendiri soalnya. Jadi ketika ada sesuatu tuh misalnya orang mau ngasih kerjaan nih misalnya. Please remind me on the text ya. Pasti tak gituin.
0: Oh gitu ya?
1: Text aku ya.
0: Jadi
1: gitu.
0: Harus ada orang ketiga gitu ya.
1: Iya.
0: Atau external person yang ngingetin kamu gitu ya.
1: Atau enggak dari kliennya sendiri. Atau enggak itu dengan cara kita ada tuh kayak minta invoice. Itu kan jadi lengkap tuh detailnya apakah. Tolong diisi ya, tolong banget. Itu padahal untuk pengingatnya deh.
0: Oh gitu ya.
1: Dan juga biar ada enggak ngetik ulang itu. Karena nanti kalau misalnya kita ngetik ulang, ada kesalahan kan. Kan di kita.
0: Iya sih.
1: Bukti dari mereka ya Wak ya.
0: Iya tapi kan itu kan kita ngomongin tentang sebuah perjanjian ya. Ya.
1: Iya.
0: Kalau perjanjian kan memang sedikit lebih rumit kan begitu. Itu.
1: Tapi kalau pergi-pergi juga ada gitu.
0: Oh, gitu.
1: Harus based on the text.
0: Oh.
1: Kapan aku ngomong gitu? Lupa juga saya.
0: Iya.
1: Saya cuma ingat untuk beberapa hal dan beberapa orang ya. Sisanya kayak, hah? Emang ada aku bilang? Ada loh kamu ngechat. Hah? Masa?
0: Karena itu sudah bukan jadi prioritas kamu, Dek. Coba kalau itu adalah prioritas kamu beberapa bulan yang lalu, ya kan?
1: Kejar!
0: Yang segala kejar. Hal adalah itu aja yang kamu pikirkan. Ingat kamu, Dek.
1: Ya.
0: Tapi ketika itu sudah bukan menjadi prioritas kamu, lupalah segala hal. Tapi gitu sih kalau aku nyatet, Dek. Karena aku tuh dulu sering nyatet takut, karena takut lupa. Dan sekarang tuh udah paling males banget nyatet, ya. Jadi ya kadang lupa, kadang enggak. Tapi bagaimana setiap orang tuh punya cara berbeda, cara masing-masing untuk mengingat segala sesuatu, sahabat Bunda FM. Kalau adik itu harus diingetin.
1: Iya benar lagi.
0: Cara dia mengingat adalah harus diingetin oleh orang lain.
1: Ngerepotin.
0: Ini kayak kamu membawa orang ke dalam permasalahanmu gitu loh, Dek.
1: Kadang sampai Herdu.
0: Nyebelin gak sih?
1: Kadang sampai Herdu ada yang ngechat, kakak jadi kan tanggal ini?
0: Mm-mm.
1: Aku udah apa ya? Aku apa ya?
0: Dasar.
1: Lupa.
0: Anaknya sangat piyai ya.
1: Iya.
0: Harus kayak diingetin, di apa namanya? Di
1: diayomi.
0: Diayomi, kayak di surfing kan begitu.
1: Iya, iya.
0: Kayak harus punya pelayan kamu kayaknya.
1: Oh iya dong.
0: Kamu harus punya aspri kayaknya.
1: Kita adalah ratu. Queen Energy.
0: Ya, sudah jelas ya kan. Ratu Queen Energy kita.
1: Ratu kalau Mawar.
0: Cara. Tapi kalau adik itu cara dia mengingat dengan cara harus diingetin oleh orang lain ya.
1: Kalau Wibi harus kalau dicatat.
0: Aku catat. Kalau Anda ada yang nggak perlu ngapa-ngapain tapi dia sudah ingat dalam pikirannya.
1: Saya adalah pengingat ya saat luar biasa.
0: Iya, bahkan kesalahan Anda di detik keberapa, di tahun berapa, ingat.
1: Kadang gitu. Ada juga loh yang ngetiknya tuh ada yang apa namanya nyimpennya di handphone, pengingatnya ada yang harus nulis loh. Nulis,
0: harus ditulis. Karena kita ingat kayak aku gitu misalnya kalau ya aku juga gitu dulu. Kalau handphone aku sering lupa. Kalau aku ngetik di handphone, tapi begitu kita nulis, itu kayak ada
1: lebih
0: sesuatu
1: inget.
0: Lebih inget. Nah itu, bagaimana cara Anda untuk mengingat sesuatu, sahabat Bunda FM?
1: Ayo, kasih tahu kita dong WhatsApp ya. 08 11 39 3 4 9 4. Kemudian bisa joinan nanti di TikTok kita juga, di Pingun FM Bali I, di Instagram juga bisa, Radio Pingun FM ya.
0: Yes, ditunggu sahabat Bunda FM. Ini spesial dulu dari lagu terbaru milik The Script, sahabat Bunda FM, Man in the Arena. Yeah,

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Paddle, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Bunda FM yang baru gabung sama kita pagi hari ini. Sudah di jalan kah pagi hari ini?
1: Udah mau kan Mbak Panca streamingnya Mbak?
0: Iya, streaming.
1: Di sini udah mau loh.
0: Tadi aku udah cek sudah bisa. Jadi tadi kita agak ini ya, agak invest banget pagi hari ini dengan masalah streaming.
1: Internet
0: mota lah, streaming mati, lah. Mota apa? Mati terus. Tapi udah bagus, silakan bisa dengerin kita lewat radio analog juga sudah bagus. Yay. Kemudian lewat streaming juga sudah bagus.
1: Mobil juga udah lancar.
0: Iya, di mobil udah kamu coba?
1: Udah kemarin kan.
0: Amin, daerah, lancar ya?
1: Aman, di daerah Seminyak kan ada coba, lancar.
0: Oh bagus.
1: Nggak ngerebek sama sekali, udah.
0: Mantap.
1: Aman sekali.
0: Yes, buat sahabat Bunda FM yang memang tiap hari jalan di mobil sambil dengerin kita boleh loh. Kita
1: langsung
0: sudah normal, senormal-normalnya.
1: Boleh kan 08.11.3.11.4 ya, kasih tahu mau requestannya apa. Bener. Salam-salam buat siapa ya.
0: Sambil ikutan ngobrol bareng sama kita tentang kalau Anda sahabat
1: mau
0: FM
1: mengingat sesuatu, gimana caranya?
0: Gimana ya? Ada yang sudah masuk pagi hari, ada Sinti. Selamat pagi Sin. Lagunya Jeremy Sucker dong yang Come True. Kalau kata Sinti, bener deh.
1: Apa?
0: Kamu harus punya asisten katanya. Asisten yang kayak Ratu Mawar. Pasti kamu gak pernah lupa karena tiap hari diteriakin.
1: Iya lagi. Yulia bla bla bla bla.
0: Kalau Sinti sih cara dia mengingat itu adalah dengan cara nyatet juga. Aku nyatetnya di note HP. Ada hal yang harus aku catet di buku juga. Jadi aku ada buku khusus untuk buat nyatet beberapa hal gitu loh.
1: Okay.
0: Iya sih, kalau aku kalau nyatet di note HP lupa sih. Tapi kalau di buku itu aku masih buku lebih ingat.
1: Iya ya, kayak ada gesture tambahan gitu soalnya.
0: Iya bener, kayak ada effort tambahan kan yang membuat kita, oh ya effort kita tuh worth it lah paling enggak.
1: Ada goresan-goresan dengan tinta itu ya.
0: Luar biasa dengan tinta emas pemirsa ya.
1: Tutu.
0: Halo Tutu.
1: Apa nih requestnya, tak ada yang sebanding denganmu.
0: Sudah diputerin dong.
1: Udah. Terus apa, kamu ngasih info penutupan jalan.
0: Alright.
1: Thank you ya Tutu. Coba
0: thank
1: kita tengok deh.
0: Thank you infonya, tapi nanti kita baca dulu infonya seperti apa.
1: Karena
0: ya
1: tidak terlihat tuh ya.
0: Iya benar.
1: Bayu.
0: Halo.
1: Jennifer Lopez, David Guetta, Sami Tenza.
0: Alright. Yeah. Kita siapin.
1: Bapanca,
0: halo.
1: Rumah dan baju barumu, batas senja.
0: Alright.
1: Aku mengingat sesuatu dengan cara mencatat atau dengan menandai dengan sesuatu. Asoy. Mencatat misalnya dengan menulis di kertas, terus tempel di tempat yang udah terlihat. Contohnya di bawah monitor komputer, makanya sering banyak tempelan di komputerku.
0: Iya, aku juga gitu. No, aku juga di tembok kamarku tempelan.
1: Isinya macam-macam.
0: Yeah.
1: Soal kerjaan, soal jadwal penting kayak mau ke dokter atau apapun yang penting-penting, kadang tempel tulisan di kunci motor juga. Kalau menandai
0: di kunci motor.
1: Iya.
0: Oh, mantap loh dia.
1: Terus ini mau kebar-kebar habis ya, berterbangan. Kalau menandai misalnya dengan meletakkan suatu benda di tempat yang mudah terlihat. Contohnya hari ini aku reservasi ke dokter. Nah, tadi malam aku letakkan kartu BPJS di meja samping tempat tidur.
0: Oh gitu.
1: Bangun tidur langsung lihat langsung reservasi. Oh baik. Ya si Jason udah baik kan? Jason apa Bastian sih yang sakit?
0: Bastian.
1: Bastian ya?
0: Bastian. Bastian masih sehat walafiat kan, Mbak?
1: Udah sehat Panca kan? Apa masih di opnam ya?
0: Iya, Bastian. Oh! Kok kita gak lihat di story-mu, Mbak? Kamu gak posting ya?
1: Mbak Panca gak posting. Mbak turut berduka.
0: Iya, bener. Jadi kamu sekarang cuma punya Jason aja, Mbak? Mbak Panca ya, Jason dan Bastian itu adalah
1: anjing peliharaannya Mbak Panca. Tapi kemarin Bastian sempat sakit jadi dirawat sahabat
0: dan
1: Pingin
0: ternyata
1: FM.
0: Sudah meninggal ya.
1: Iya, semoga Bastian tidak sakit lagi.
0: Iya betul.
1: Mbak Panca sudah, semangat ya.
0: Usia berapa sih Mbak Panca? Karena mau gak mau kalau ketika kita bersama dengan hewan peliharaan kita ya, mereka tuh punya waktu yang terbatas. Iya dong. Sekarang cuma Jason yang ada di rumah. Jason kesepian ya. Kasihan aku mikirin Jason. Yang Jason. Biasanya dia berdua kan.
1: Jason temenan sama Oi.
0: Iya, ya udah makanya bawa Oi lah ke rumah.
1: Aduh, jadi kepikiran Oi.
0: Tapi kalau Anda sendiri sahabat
1: FM-nya. Udah 12 tahun.
0: Oh iya. sudah tua juga, Dek, ya kan? Tapi sambil kita ngobrol pagi hari ini sahabat Tuna FM, cara Anda mengingat sesuatu itu dengan apa ya? Dengan cara seperti apa? Halo, ini ada Aryan Putra.
1: Hai.
0: Lagunya Ariana Grande dong yang Hate That I Made You Love Me ya.
1: Sudah.
0: Sudah diputerin ya. Yang lain yang belum request lagu kesayangan boleh banget ya, Dek ya.
1: Boleh, silakan ke 0811-393-494 WhatsApp, Telegram, yang mau ke Instagram juga bisa, yang mau ke Facebook bisa, yang mau ke TikTok nanti kita live ya. Sekitar jam 8, oke? Okay?
0: Kita tunggu kita ngopi dulu ya hari
1: kita
0: ini.
1: Kita ngopi dulu ya. Yang lain
0: sama-sama
1: juga ngopi.
0: Sama ngantuk ya ini.
1: Ya. I might lose my mind. Waking when the sun's down. Riding all these highs. Waiting for the calm down. Walk these streets with me. I'm doing decently. Just glad that I can breathe.

0: Can you come through? Sudah saatnya dong kita balik lagi ke GWK. Ke GWK Culture Park yuk, Satu FM-nya karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Yes, karena GWK ini gak cuma patung loh guys. Kalau kita masuk ke dalam itu luas, nyaman, banyak spot menarik.
0: Betul.
1: Dan tentunya ini bisa buat quality time sama keluarga. Anak-anaknya bisa main, orang tuanya santai nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Yes, betul. Dan sekarang Anda juga bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Buddha Wisnu Kencana. Kita melihat Bali dari sudut yang berbeda yuk. Yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan juga gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Iya kan, makanya gak usah nunggu lama-lama. Nikmati promo KTP Bali dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Juni 2026. Beli tiketnya di tiket booth GWK, syarat ketentuan berlaku.
0: Nah, kita ajak yuk keluarga dan juga teman-teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Info lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Refreshing di Ubud boleh banget. Ada tuh ya Ubud kok punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Mau staycation, The Keong Unique Lodge siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang udah termasuk sarapan. Pilih campingnya bisa di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem udah termasuk sarapan minimal dua orang. Harga detail 0811-3831-2503.
0: Tapi seru juga ya, Dek ya. Habis kita trekking ke air terjun terus sekalian nginep di sana.
1: Camping.
0: Mantap. Sama teman-teman atau sama teman-teman kolega Anda ya kan. Gathering atau outing yang beda dan berkesan di Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, aktivitas trekking ke air terjun. Semua dapet ya. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Minimal 20 orang aja. Ayo kita bikin momen yang spesial bareng Toya Ubud. Serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea jus lemon.
6: Kalau aku mau tea jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apa-apa.
3: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
6: Panas-panas enaknya minum tea juice!
7: Semua rasanya enak!
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
8: Do you know?
9: Come on, let's go. I thought you were dead. Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
10: Andin, pasti kamu gak pake Vigonet ya?
9: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
10: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
9: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
10: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
9: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
10: Ya udah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
11: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
12: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
13: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic. Pinguin FM, your sweet music station. Selamat datang di Drama Fever. Betty Richardson bawakan satu judul drama Korea terbaru yang membawa gabungan dua elemen yang selalu sukses mencuri hati penonton. Elemen-elemen apakah itu? Yes, soul swap atau pertukaran jiwa dan latar olahraga. Keduanya bisa Anda nikmati di drama Reborn Rookie. Bercerita tentang seorang dewa bisnis bernama Kang Yong-ho diperankan Song Hyun-joo yang merupakan bos dari perusahaan konglomerat bernama Choi Soon Group. Perusahaan ini didirikan olehnya dari nol hingga menjadi salah satu yang paling sukses di Korea Selatan. Suatu hari, Kang Yoon-ho ini mengalami sebuah insiden yang mengakibatkannya harus bertukar jiwa dengan seorang atlet sepak bola muda yang baru bergabung dengan tim Liga 1 FC Choiseul bernama Hwang Joon-hyun diperankan Lee Joon-young. Perpindahan jiwa yang tidak diinginkan ini memaksa Kang Yoon-ho di tubuh Hwang Joon-hyun harus menjalani dua kehidupan berbeda. Dia harus masuk lagi jadi pegawai baru di Choiseul Group dan harus jadi atlet sepak bola. Reborn Rookie tayang mulai 30 Mei 2026 di Viu. Sekarang dengerin yuk soundtracknya dari Kang Seung Yoon dengan No Breaks.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
9: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
8: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
10: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Minggu ini Family Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Dari Rio Lascard, sahabat Una FM, dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.
1: Bagus, lagunya bagus.
0: Ciptanya mahal ini.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh, pantas dalam banget.
0: Iya kan? Liriknya dalam dan khas ya, kayak kita kayak lagunya mahal ini kan gitu.
1: Iya.
0: Tapi benar ini ciptaan dari mahal ini, sahabat Una FM, Rio Lascard dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Bagus.
1: Gila.
0: Ya. Dia nyanyinya juga bagus ya, Dek.
1: Nyanyinya bagus. Ada kayak perpaduan Vidi Aldiano sama Rio Febrian.
0: Dan Glenn sih, aku juga mendengar ada tarikan-tarikan Glenn ya.
1: Iya, oke, kayak.
0: Iya, iya.
1: Bagus nih lagu nih.
0: Ya, dan dia bagusnya bisa mengantarkan emosi dari lagu ini.
1: Iya lagi.
0: Iya kan, bagus. Rio Lascard dan juga Andi Rianto.
1: Gila bro, FM. Keren lu bro.
0: Keren bro.
1: Mantap bro.
0: Dengan Sumpah Mati bro.
1: Yoi, Sumpah Mati. Mati. Sampai
0: woy. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana sih? Bagaimana cara Anda mengingat sesuatu, sahabat Bun FM ya?
1: Iya, apakah diingatnya dengan dicatat atau mungkin tinggal di copy paste aja linknya? Siapa tahu kan ada tips and trick memasak nasi putih gitu. Penting banget ya.
0: Padahal tuh gampang banget. Gampang. Tinggal tambah air, masukkan ke dalam rice cooker ya.
1: Adek nge-save ini masak telur ora ari. Tapi di save aja kagak dipraktek-praktekin.
0: Coba dong praktekin dong.
1: Dapurku bukan dapurku. Dapurku adalah dapur Bu Agung.
0: Iya sih, tapi kan Bu Agung enggak apa-apa kalau misalnya kamu mau masak juga enggak apa-apa toh?
1: Enggak apa-apa, cuma saya tidak tahu di mana letak panci.
0: Oh iya.
1: Di mana letak ini, karena saking saya tidak pernah ke dapur.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Hah, gimana sih? Gimana sih ini? Kok gak ada ya? Udahlah skip. Saya cuma tahu panci untuk membuat air panas untuk bikin kopi.
0: Oh baiklah,
1: ya.
0: Tutorial
1: kan
0: ya.
1: Kopi kompor soalnya
0: baik.
1: Tidak pakai kopi termos atau kopi dispenser. Saya harus yang air yang ngerodok.
0: Itu pakai tutorial gak? Buat tutorial memasak air
1: ya,
0: untuk bikin kopi.
1: Tutorial enggak, coba ditungguin aja gitu. Tapi ditungguin tuh ada berpikir loh kayak, mendidihnya harus mendidih semua atau cukup mendidih didihan pertama ya?
0: Overthinking Anda.
1: Lebay banget kan ya maksudnya?
0: Kamu kali ngambil airnya dari mana? Air
1: ada air
0: mineral.
1: Minum.
0: Ya udah sih. Itu pun juga udah mateng, Dek.
1: Iya kan?
0: Mendidih dikit juga enggak apa-apa kecuali kamu ambil dari air sumur yang berlumut yang ada dalam kedalaman 500 meter di bawah tanah. Mungkin emang kamu harus memikirkan itu harus supaya
1: lama, disaring dulu.
0: Berodok-berodokannya tuh lama gitu loh. Baru kamu pastikan dia udah mateng. Itu loh air minum yang udah mateng.
1: Air minum.
0: Deh.
1: Air
0: tinggal minum. Kamu minum.
1: Tapi kan tingkat kepanasannya apa? Harus ini.
0: Nah, kecuali kamu ngomongin itu beda perkara ya.
1: Iya, iya,
0: tingkat
1: iya.
0: Kepanasan, oh ini baru 100 derajat.
1: Iya.
0: Aku mau yang 369 derajat. Misalnya
1: iya,
0: seperti
1: kan.
0: Itu. Kamu harus pakai termometer. Ada
1: termometer. Meledak termometernya.
0: Tapi ada pengukurnya, ada deh.
1: Ada. Tapi bukan termometer.
0: Yang ada air raksa di dalamnya masuk.
1: Iya loh.
0: Karena meledak. Tapi by the way, kalau ngomongin masalah masa airnya, aku baru kejadian loh, Dek.
1: Apa? Meledak, kompornya meledak.
0: Hampir meledak, Dek.
1: Oh, iya?
0: Sampai airnya udah
1: abis.
0: Abis dan gosong. Ini gara-gara kemarin hari-hari apa ya, hari Sabtu kalau gak salah.
1: Yang Anda bikin bolu marmer itu.
0: Iya betul, yang aku lagi bikin bolu-boluan ya kan. Aku tuh lagi sibuk ada yang ngadon, kemudian masuk ke oven dan sebagainya. Nah. Aku kayak agak ngantuk nih, kopi hitam enak nih kayaknya ya kan. Kopi kompor Rita ini kayaknya bagus nih.
1: Oh Anda kopi kompor juga.
0: Iya kan baik. Iya, aku selalu masak itu kan.
1: Masak air ya.
0: Masak air. Nah, udahlah aku masak air sambil melakukan pekerjaan yang lain. Sambil ngadon ya kan.
1: So-soan multitasking.
0: Ya, lagi mixer, terus ada yang lagi di oven juga. Nah, kan ada kue lagi di oven nih. Aku sudah bau gosong deh. Bau apa ini kok gosong gitu kan. Padahal ya pintu kan aku pintu belakang itu yang ada kompornya itu kan ada pintunya. Itu pintu kan aku buka juga karena AC gak hidup kan aku hidupin ke oven ya. Terus bau apa ya kok bau kosong. Sampai aku lihat ke oven. Jangan-jangan ovennya ini kepanasan. Atau jangan-jangan ada barang yang nempel ke oven. Aku sambil ngambilin tuh kan ada beberapa tempat yang nempel ke sedikit nempel ke oven. Aku singkir-singkirin. Ah, kok apa ya masih bau?
1: Dan aku tidak ada bau.
0: Sama sekali aku lupa kalau aku lagi masak air dong.
1: Kayak gini-gini dah, kayak Bu Agung sama.
0: Bahaya banget itu loh, Dik.
1: Bisa gak sih masak air tuh ditungguin? Karena masak air tuh kayak sebentar banget, coy.
0: Iya, no.
1: 2 menit, makanya dia kayak. Kalau ada tak tungguin
0: orang
1: sih ya.
0: Orang aku juga masak airnya hanya satu gelas buat tuh, buat kan? Kopinya doang.
1: Iya. Gak nyampe 2 menit itu udah.
0: Iya, no. Dan aku bisa. Dan aku gawatnya lagi, parahnya lagi adalah. Tetap lupa, meskipun aku udah bau. Aku tetap lupa kalau aku masak air. Malah mikirin ovennya kenapa ya ini.
1: Sok-sok pengingat yang baik.
0: Apa kuenya udah gosong gitu dek. Tak buka enggak. Terus apa ada barang lain yang nempel akhirnya kena panas. Iya. Dan gosong. Tak singkir-singkirin. Tetap aja aku lupa. Gara-gara kucingku ke belakang. Si Moka ini penyelamat kehidupan.
1: Anda memblaming kucing.
0: Justru dia yang menyelamatkan aku, Dek.
1: Kenapa gitu?
0: Karena dia ke belakang. Aku kan bilang Moka ke belakang. Karena kan biasanya kan mereka tidak aku kasih untuk main di belakang. Karena ada banyak
1: banyak perabotan lah ya, biar nggak nempel.
0: Dan ada dulu, apa ya? Namanya ada selokan kecil itu kan di belakang, biar mereka nggak main di selokan. Karena Moka ke belakang. Aku ituin Moka. Moka jangan ke belakang. Maksudnya aku suruh balik lagi. Di situ aku baru tahu.
1: Hampir saja. Satu rentetan. Akan ada berita rentetan kos-kosan.
0: Iya, no. Ternyata aku lupa. Kalau aku masak. Untung belum sampai. Itu udah berasap-asap, Dek.
1: Ih, serem, no.
0: Ini pelupanya itu pelupa yang bodoh banget. Aku pelupa banget. Bahkan sudah ada baunya pun aku masih lupa kalau aku masak air. Dan itu sudah 2 kali, 3 kali kayaknya aku lupa kayak gitu. Pernah aku.
1: Emang faktor usia itu tidak membohongi. Iya.
0: Makanya memang harus segala hal itu harus aku catat.
1: Iya ada, kan?
0: Dayu katanya, oh my goodness we buy katanya. Iya loh. Beneran loh.
1: Iya loh.
0: Lupanya tuh selupa itu dan terima kasih kepada Moka ya. Moka Makika yang
1: Moka Makika menyelamatkan kucingnya hidup. Wibi ya, kucingku. Sahabat Pengen FM.
0: Iya.
1: Itu kucingnya dia.
0: Karena dia emang demen banget ketika aku buka pintu dia ke belakang. Dan pas dia ke belakang aku maunya mausikin dia baru ketahuan. Luar biasa.
1: Untung selamat ya.
0: Iya
1: benar
0: banget.
1: Tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
0: Betul. Pak Dirga selamat pagi.
1: Pagi Pak.
0: Wah akhirnya Pak Dirga muncul lagi nih.
1: Iya loh.
0: Ya kan. Hore katanya Penguin kembali. Ubud, Tegalalang dan beyond. Bagus katanya.
1: Mantap.
0: Bening, terima kasih Pak Dirga.
1: Bening bersinar.
0: Terima kasih.
1: Yes. Hey. Putu Oki.
0: Halo Putu Oki.
1: Griffin, save my love.
0: Alright.
1: Save me love.
0: Alright.
1: Apa sih judulnya? Apa sih judulnya?
0: Save my love.
1: Save my love, bukan save me love.
0: Save my love.
1: Salah diriku pengingat biasanya alarm di kalender HP atau prepare sehari sebelumnya. Selebihnya kalau kerjaan rutin cukup diingat dipikirkan saja. Oh. Weh mantap. Pengingat yang baik. Sukses semua ya Penguin. Promosi jajan kuping gajahnya. Iya. Astungkare ada banyak pesanan dan tambahan bekal buat galungan Astungkare ya. Love sekebon. Kita love sedunia buat kamu Putu Oki ya. Kita update jalanan dulu ya.
0: Yuk. Kita lihat dulu kondisi jalanan di seputar kota Denpasar.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat dulu di Banjar Untal-Untal ya. Kita ke Jalan Raya Dalung dan juga di Bangsal pagi hari ini. Oh sudah padat di pertigaan-pertigaannya aja ya. Sama Tuna FM. Tapi ini yang padat banget Pasar Sepidi.
1: Iya nih Mbak Nani juga ngirimin yang di kapal nih.
0: Mana?
1: Kapal padat tuh kata Mbak Nani.
0: Terima kasih Mbak Nina atas infonya. Tapi emang di Pasar Sepidi pagi hari ini padat sekali sama TFM. Padat banget. Kemudian di perempatan Lukluk pagi hari ini ya padat di perempatannya aja ya. Kemudian bener di kapal semerah itu dek.
1: Cokro kan?
0: Bukan. Mana di kapal ya? Di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk.
1: Iya lagi.
0: Iya tuh.
1: Padat semangat banget. Mbak Nina.
0: Mbak Nina itu padatnya padat banget sampai di Jalan Denpasar Gilimanuk ya. Yang ke pertigaan yang mau ke arah Lukluk Mbak Nina.
1: Wih,
0: itu sampai
1: bukan
0: sana
1: lagi.
0: Ya. Padat banget. Kemudian semangat. Kita ke Cokro. Sepanjang Cokro pagi hari ini ramai lancar. Satu FM terutama di pertigaan Galunggung. Dan juga di perempatan Ubung pagi hari ini udah padat banget.
1: Iya
0: kan? Tapi kita lihat di Padang Luih dulu pagi hari ini sih cukup landai. Di pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini ramai lancar. Sepanjang kerobokan pagi hari ini ramai lancar sahabat Tune FM. Mm-hmm. Tapi di perempatan Gunung Sanghyang pagi hari ini ya ramai lah ya. Mm-hmm. Kemudian sepanjang Gunung Sanghyang ramai lancar, perempatan Gunung Agung Bulu Indah pagi hari ini padat. Yang juga padat itu adalah di perempatan Peti Tengah pagi hari ini sahabat Tune FM, terutama di Gunung Tangkuban Perahunya ya. Kemudian kita ke Tiara mau belanja kali ya kita ke Gatsu Barat pagi hari ini tampaknya ramai lancar. Yang yeah. padat banget itu adalah dari Bung Tomo sampai ke Lumintang.
1: Iya. Yeah. Senin soalnya.
0: Iya, padat banget sahabat Tune FM. Mm-hmm. Tapi kalau kita ke Ahmad Yani Utara pagi hari ini ramai lancar kok. Mm-hmm. Yang ramai di pertigaan Ken Arok aja, Gatsu Timur yang dari perempatan Angka sampai perempatan Living World pagi hari ini ya padat, ramai padat lah ya. Karena mm-hmm. masih ada yang cukup lancar. Tapi yang padat banget itu adalah di Jalan Antasura.
1: Iya. Yeah.
0: Nih, Antasura yang menuju ke Kemuda. Sahabat Tune FM.
1: Parah, dua arah loh ini.
0: Dua arah meskipun nanti ke Kemudanya lancar.
1: Iya, Kemuda ya. Lancar, Padma lancar,
0: Nangka Utara lancar. Juga lancar sahabat Tune FM. Cuma Antasura yang menuju ke arah Kemuda pagi hari ini padat banget. Tapi di Gatsu Timur sih pagi ini masih cukup landai ya, bahkan di perempatan Tohpati juga fine-fine aja pagi hari ini.
1: Tapi tidak fine menuju ke arah Ngerebong, Wr. Supratman, Ngerebong, Waribang, padat banget sahabat Pingin FM. Terus daerah Batu Bulan masih lancar, Profesor De Bagus Mantra lancar, masuk Titi Bando udah deh mulai macet sampai Padang Galak. Woi mentok, macetnya mentok sampai KFC. Ya? Wow. Dua arah malah, Hang Tuah juga sama, padat banget. Kemudian Hayam Wuruk masih landai aja. Terus kita beralih ke arah Letda Made Putra, landai. Mm-hmm. Cogong Tresna Puputan masih landai hari ini. Tapi di Jalan Pemuda sama Tukat Balian rame lancar. Mm-hmm. Daerah Tukat Pakerisan masih lancar. Kemudian kita ke arah PB Sudirman, rame lancar aja. Terus kita ke Sesetan, sahabat Pingin FM. Sesetan masih landai ternyata.
0: Oh baik.
1: Di traffic light Sidekarya ada sedikit kepadatan, sisanya landai. Suwung Batan Kendal rame lancar. Di daerah menuju ke tol juga gak begitu padat. Tapi kalau udah sampai di traffic light mulai padat lagi. Kemudian kita beralih ke Pemogan. Pemogan masih landai. Pulau Bungin, Pulau KW landai. Teku Umar, Tumben masih landai. Mm-hmm. Bahkan sampai menuju Simpang Buagan tidak sepadat biasanya. Mm-hmm. Tapi kalau ke Mahendra Data, sama juga gak begitu landai. Hanya di Simpang 4-nya itu aja. Di traffic light aja yang macet. Tapi kalau masuk ke Gunung Soputan menuju Imam Bonjol, macet bro.
0: Soputan padat bro.
1: Imam Bonjol rame lancar di beberapa titik, sisanya kebanyakan landai sih ya. Di depannya Jembatan Budaya mulai macet, daerah Sunset Road hanya di beberapa traffic light aja. Bahkan di traffic light juga gak yang panjang banget kepadatannya. Kita ke arah mana lagi nih, kita lihat di Jalan Kerobokan juga landai aja nih. Gak begitu padat sih traffic light. Jalan Raya Semer tuh yang ini ada kepadatan.
0: Oh begitu ya.
1: Sisanya udah aman aja.
0: Betul, hati-hati di jalan sahabat Tune FM.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Lagu ini spesial buat nih Mbak Nina yang lagi di jalan, Mbak. Hati-hati di jalan. Terima kasih lo atas infonya tadi. Lagi sampai di jalan apa tadi dia ya, Dek ya? Di
1: kapal.
0: Jalan di kapal ya. Kalau misalnya sahabat Tune FM juga ada yang lagi di jalan yang pengen ikut melaporkan kondisi jalanan juga boleh banget loh, ya kan?
1: Mm-mm.
0: Siapa tahu bisa membantu yang lain nantinya.
1: Ayolah, info-info ke kita di mana ada kemacetan, di mana ada pengalihan arus jalan. Tadi sih Tutu ngasih tahu kalau ada acara ngaben gitu ya.
0: Betul. Jadi di daerah mana ya, Dek ya?
1: Daerah Surapati sama Hayam Wuruk itu akan ada beberapa akses jalan yang ditutup.
0: Oh,
1: bahkan
0: baik.
1: Daerah Surapati ke Pundung juga ada beberapa jalan yang akan ditutup ya.
0: Oh,
1: jadi
0: baik.
1: Boleh kalau ada yang rencana mau ke sana, coba dicek dulu keadaan jalanannya ya, lihat dari traffic light-nya boleh.
0: Terus juga kan ada di Sanur juga yang kemarin ada apa sih namanya pengaturan lalu lintas yang
1: Di jalan Manahang Tua.
0: Iya iya itu kalau enggak salah yang mau ke arah Danau Beratan itu ya kan.
1: Ya, ya,
0: itu
1: ya.
0: Kan sudah seminggu kayaknya, Dek.
1: Iya, udah
0: bagaimana
1: ada pembatas.
0: Bagaimana nih? Bagaimana?
1: Udah ada pembatasan jadi enggak boleh belok kanan ke jalan Danau Beratan.
0: Iya betul. Jadi apakah sudah mulai terbiasa ataukah bagus-bagus aja ternyata lebih bagus di
1: lebih bagus dibuka sih kalau ada
0: gitu ya.